0: Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Ma'ruf Cahyono.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
4: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
5: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
4: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
5: Pak, Pak, Pak, informasi dan ngasih data juga ke BUMN.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat mengatakan, pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
7: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Menyapa Pagi.
1: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
4: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
3: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan kenapa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
4: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
5: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
4: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Bisman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
6: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, digunakan untuk food, minyak goreng, dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
4: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Bisman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
1: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
0: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
7: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
9: Akan melakukan kunjungan Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
10: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
10: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
11: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara, serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
10: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Reno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
12: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
13: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama.
1: Ya baik, nanti kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Itiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Prancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Prancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Itiloli.
12: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.
13: Timnas Prancis memastikan raihan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Maroko 2 gol tanpa balas di Stadion Boston Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele menjadi pencetak gol kemenangan Le Bleu pada babak kedua. Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Maroko yang dikawal Yassine Bono. Namun Bono tampil gemilang, termasuk penyelamatan penalti Mbappe pada menit ke-25. Skor imbang tanpa gol pun bertahan 0-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Mbappe akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-60 melalui tembakan dari dekat kotak penalti.
12: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan Mbappe, berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk saudara. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang sangat berbahaya.
13: Unggul atas Singa Atlas tak membuat Le Bleu menurunkan intensitas serangan. 6 menit berselang dari gol pertama, giliran Ousmane Dembele menggandakan keunggulan Prancis lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti.
12: Kemudian baru saja lahir lagi saudara-saudara, satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
13: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, sekaligus memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia. Kedua tim tersebut dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Melitiloli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini, pendengar. Masih ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda berbagai informasi dan komposisi lagu pop Indonesia di Tuban pagi ini. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini, pendengar? Sudah berada di tempat kerja atau masih bersiap di rumah? Bagi yang masih bersiap juga segera bersiap, hari ini hari Jumat. Dan ya, besok sudah hari Sabtu dan Minggu. Bagi yang libur, besok selamat menikmati hari libur. Bagi yang kerja, tetap semangat kerjanya. Ditemani dengan berbagai komposisi lagu pop Indonesia, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Ada salam pagi dari Pak Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bakti Ajo Adi, cuaca cerah, senyum kita semoga bertambah keberkahan di hari Jumat. Terima kasih. Semoga menjanjikan semangat, menjanjikan tugas. Sehat selalu, sukses selalu, Tiasna. Terima kasih sangat Pak Setiawan. Sehat selalu juga J bersama keluarga di rumah. Anda bisa gabungan di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Dengan berbagai informasi ataupun juga trafik cuaca di tempat Anda, sampaikan saja pagi hari ini barengan sama Hasna di Pro 1 RRI Tuban. Sembari juga Hasna hadirkan lagu-lagu pop Indonesia yang siap menemani aktivitas Anda di pagi hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

9 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini. Kami update informasi untuk Anda pendengar, tepatnya besok tanggal 11 Juli 2026, malam puncak Suran Agung 3, serangkaian acara Sanggar Seni dan Budaya Wahyu Kawedar yang mempersembahkan pagelaran seni jaranan dan reok Margo Rukun Rebon, jaranan Pegon Sodoran Bokang, jaranan Dor, dan juga sodoran kreasi Taktakan Redoyaksa. Ada juga barongan, kemudian Dadak Merak Reok Nusantara. Kesenian ini akan menghibur masyarakat Tuban di Taman Hutan Kota Abi Praya, tepatnya pukul 7 malam sampai selesai. Jadi bagi yang malam minggunya belum tahu mau kemana, langsung saja datang di Taman Abi Praya Tuban, pendengar. Ajak keluarga, kerabatnya, sahabat-sahabatnya yang mau ikut meramaikan sekaligus juga menyaksikan kesenian yang ada di Kabupaten Tuban.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

sebelum kita beralih di program Halo RRI pagi hari ini pendengar. Kami hadirkan informasi untuk Anda dari Kabupaten Lamongan. Wakil Bupati Lamongan menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran dan juga prioritas platform anggaran sementara di tahun 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Lamongan di hari Kamis kemarin. Dalam pengantarnya telah dijelaskan bahwa penyampaian KUA PPAS 2027 merupakan bagian penting dari siklus perencanaan dan juga penganggaran daerah. Dokumen tersebut menjadi landasan dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2027. Yang menurutnya penyusunan KUA PPAS dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada arah pembangunan nasional dan juga provinsi. Tema rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengusung percepatan pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Sedangkan tema RKPD Provinsi Jawa Timur menitik beratkan pada penguatan fondasi ekonomi yang berkualitas. Juga ditegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi fondasi pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga mengungkit pertumbuhan ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masalah kerusakan sarana dan prasarana, kendala layanan publik dan masalah keamanan lingkungan yang ada di Kabupaten Tuban. Langsung saja laporkan di Halo RRI Tuban. Halo RRI akan membantu Anda untuk mendapatkan solusi dari instansi dan pihak terkait. On air setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Anda bisa melaporkan masalah dan keluhan Anda di nomor telepon 0356-8834756 atau hubungi di nomor WhatsApp kami di 0896-3765-3860. Halo RRI, Pro 1 Tuban, kanal informasi.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari

Program Halo RRI menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Program Radio Aduan Layanan Masyarakat yang ada di wilayah Tuban dan sekitarnya, Anda bisa menyampaikan di 0356-883-4756. Atau bisa juga pendengar tinggalkan via WhatsApp kami atau di pesan kami di 0851-962-6681. Ataupun juga bisa juga di Instagram kami yaitu di RRI Tuban, sertakan foto dan juga video. Izin untuk menyampaikan kembali nomor WhatsApp kami pendengar ya, 0851-962-6486. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, sembari kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat mendengar menemani aktivitas Anda di program Halo RRI edisi hari ini. Berbagai komposisi lagu pop menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 10. Anda bisa bergabungan di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-41-86.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

Komposisi lagu pop Indonesia menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini. Pendengar setiap Pro 1 RRI di Tuban masih ditemani oleh Hasna ya, sampai jam 11 siang tepatnya. Nah ini baru boleh saatnya request lagu pop Indonesia yang mau request lagu, sembari berbagi informasi barengan sama Hasna. Masih ada waktu 1 jam saja sama Hasna di Tuban siang ini. Anda bisa gabungan di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hampir lupa ya nomor WhatsApp-nya ya. Jangan lupa dicatat pendengar ya. Jadi kalau suatu waktu ada informasi langsung bisa siap sedia. Setiap saat langsung bisa disampaikan kepada pendengar, kepada penyiar yang bertugas begitu. Sehingga nanti langsung disampaikan kepada pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Bagaimana aktivitas Anda di hari Jumat ini? Jumat berkah, Anda masih berada di tempat kerja, di jalan, di rumah, di mana saja yang ya mendekati hari-hari masuk sekolah ya. Sekarang udah tanggal 10. 11, 12, yes 13, semua udah masuk sekolah di hari Senin. Bagi yang sudah bersiap untuk sekolah baru, MPLS, bagi yang masuk sekolah baru juga semangat sekolahnya. Kemudian bagi Anda yang naik ke kelas berikutnya, ke kelas yang lebih tinggi juga semangat. Gitu ya. Hanya di Pro 1 RRI Tuban saling berbagi kebermanfaatan dan berbagi informasi tentunya. Siang hari ini yang mau gabungan masih Hasna tunggu sampai jam 11 siang nanti.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban siang ini. Kami informasikan untuk Anda dari kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tuban melalui Disko Pumda Kabupaten Tuban telah menggelar Lomba Galaksi Digital 2026. Gelar Lomba Kreasi Pemuda Koperasi Berbasis Digital, Kreasi Tanpa Batas, Kolaborasi Tanpa Jarak untuk SMA, SMK, MA sederajat di Kabupaten Tuban. Ada lomba video kreatif, kemudian poster digital berbasis AI, podcast atau talk show digital dengan tema suara pemuda koperasi. Ada piala, piagam penghargaan, sekaligus juga uang pembinaan yang akan diberikan bagi yang mengikuti lomba pendengar. Ini kegiatannya untuk SLTA sederajat di Kabupaten Tuban ya. Di tahun 2026 ini diselenggarakan kembali. Juknis lebih lengkap, Anda bisa update juga di Instagramnya Disko Pumda Kabupaten Tuban.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 11 nanti kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Sekaligus saya pamit undur diri bersama Anda di Tuban siang ini. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, oh dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk-masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang
2: Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut, mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhan yang meruntuhkan pertahanan Maroko. Pernyataan ini disampaikan Deschamps usai Prancis mengalahkan Maroko 2-0 pada perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat dini hari tadi. Deschamps menilai Maroko memang tim yang tangguh, sehingga para pemainnya harus bekerja ekstra menciptakan berbagai peluang di setiap kesempatan.
3: On a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
4: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting. Dimulai dari para penyerang, di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik. Jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya saya sangat bangga bisa kembali l'équipe du Maroc lagi.
3: Donc oui, beaucoup de fierté d'être de nouveau en demi-finale.
2: Sementara itu pencetak gol kedua Le Blue Ousmane Dembélé juga menyampaikan pendapat serupa sang pelatih. Menurut Dembélé, ia dan rekan-rekannya tidak pernah berhenti mencari peluang ketika terjadi kebuntuan. Itu yang membuat mereka bisa menciptakan peluang yang dibutuhkan.
4: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembélé di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan menghadapi pemenang pertandingan antara Spanyol melawan Belgia yang dijadwalkan bertemu pada Sabtu dini hari nanti di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Bleu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang secara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya. Siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar. Dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti ya memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekaliber Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu, Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova mengamankan tiket ke final Wimbledon perdananya usai menyingkirkan peringkat 7 dunia Coco Gauff di All England Club tadi malam. Petenis Republik Ceko itu menang dramatis 6-2, 1-6, 7-6 lewat super tiebreak setelah menyelamatkan satu match point untuk mengunci kemenangan. Muchova tampil solid pada set pertama sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Muchova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Muchova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
2: Thank you. First of all, it sounds really nice to be.
1: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami. Sementara itu, pada pertandingan semifinal tunggal putri lainnya, Linda Noskova berhasil mengalahkan Marta Kosyuk 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 tadi malam. Kemenangan itu membawa petenis berusia 21 tahun tersebut ke final Grand Slam pertamanya, sekaligus menjadikan finalis Wimbledon termuda sejak Eugene Bocard pada 2014. Noskova tampil konsisten sepanjang laga dan mampu mematahkan servis lawan di game penutup pada set kedua. Petenis Republik Ceko itu mengaku fokus pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
2: For me, it's always just to focus on myself.
1: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
2: Finally a Grand Slam, I guess.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Muchova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ke-7 di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sassenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berencana membangun pusat latihan tim nasional kelompok usia dini di sejumlah daerah sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mencetak bibit-bibit pesepak bola berkualitas. Selengkapnya dilaporkan Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora yang juga Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir akan membangun pusat-pusat pelatihan di tingkat daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaring dan membina pemain-pemain yang memiliki talenta sejak dini sebagai pondasi utama Indonesia di kancah internasional. Hal ini diungkapkan Menpora saat menyaksikan semifinal Liga 4 Nasional antara Pasuruan United melawan Persinga Ngawi di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Rabu sore. Erick mengungkapkan nantinya pusat pelatihan ini akan menjadi dasar PSSI untuk memulai program pembinaan timnas sejak usia 13 tahun.
2: Yang coach U17 dan U15 itu mereka akan punya formula tersendiri, karena kalau kita fokus di U20, U23 telat. Ya, kita bisa lihat para peserta Asia di Piala Dunia semua sudah gugur. Ya, dan kita bisa lihat dominasi Eropa. Artinya, kalau kita dari usia U13, U15 ini, kita bisa mengeluarkan bibit-bibit bagus, bisa bermain di Eropa gitu. Nah, ini jadi asuransi. Ya, seperti tim-tim Jepang yang pemainnya banyak sekali dimain di Eropa. Nah, cuman ini mungkin program 10 tahun karena ini baru dibangun, dan kami PSSI dalam jangka 1-2 tahun ke depan akan mulai membangun pusat pelatihan tim nasional di daerah yang usianya U13, U15. Apalagi FIFA sekarang sudah mengumumkan ada kejuaraan dunia U15. Artinya kalau semua negara sudah berinvestasi di kelompok umur yang lebih muda, kita asik sendiri di senior terus, kita akan tertinggal.
1: Erick Thohir menyebutkan pembinaan usia dini menjadi kunci Indonesia agar bisa mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem talenta berjenjang.
2: Dan mudah-mudahan ini bagian dari bagaimana kita mulai membangun juga yang namanya persepakbolaan amatir. Ya, tadi saya cek umurnya ada yang 19, ada yang 20, 21 ya. Ya, ini yang kita harus jaga, bagaimana tadi ada Liga 1, Liga 2 yang profesional, tetapi nanti tim-tim amatir juga harus dibentuk. Mudah-mudahan ke depannya kita akan fokus di kompetisi di kota. Ya, lalu kompetisi di provinsi itu yang
1: PSSI berharap program pembinaan sejak dini atlet-atlet ini mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk seluruh stakeholder sepak bola, sehingga diharapkan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berdaya saing di kancah Asia hingga dunia.

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan euforia besar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari ramainya nonton bareng atau nobar, hingga penggunaan atribut tim-tim peserta yang menunjukkan besarnya kecintaan publik terhadap sepak bola. Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Made Nurbawa, menyebut momentum Piala Dunia harus dijadikan pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia.
1: Bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi. Nah ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain kan gitu. Gimana ini ya, melihat ini mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah. Nah, kalau dari KONI-nya kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini olahraga itu menjadi perhatian global kan gitu.
0: Menurut Made Nurbawa, tingginya animo masyarakat seharusnya tidak berhenti sebagai euforia sesaat. KONI ingin menjadikan Piala Dunia sebagai momentum memperkuat pembinaan sepak bola. Mulai dari pembinaan usia dini, peningkatan kompetisi daerah, hingga penguatan tata kelola organisasi olahraga. Ia menilai besarnya kebanggaan masyarakat mengenakan jersey tim-tim dunia membuktikan sepak bola memiliki daya tarik yang luar biasa. Karena itu, semangat tersebut diharapkan dapat diarahkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sepak bola nasional agar Indonesia mampu bersaing dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia.

0: PPPB VSI memasang target tinggi bagi Timnas Voli Putra Indonesia yang akan tampil di CV Cup 2026 di Filipina. Target itu disampaikan Wakil Ketua Umum 2 PPPB VSI Joko Sardono saat melepas tim di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Kamis kemarin. Di tengah pelepasan tim, Joko Sardono menegaskan Indonesia harus mampu mempertahankan tradisi prestasi di kawasan Asia Tenggara.
1: Targetnya mereka yang ke China masuk 4 besar, under 18. Ya, karena si Felix tahun lalu juara di Velodrome di Indonesia, Ketua Umum menargetkan juara lagi.
0: Optimisme tersebut berbekal pencapaian gemilang Timnas Voli Putra Indonesia pada AVC Men's Volleyball Cup 2026. Saat itu, skuad asuhan Riedel Toiran sukses menjadi juara usai menaklukkan Korea Selatan 3 set langsung dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23.

0: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2025. Maksud kami tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
1: Banyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruja Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulem Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama POPSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, POPSI Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet, serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum POPSI Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki ruang untuk mengembangkan bakatnya, menjauhi hal-hal negatif dan mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya. Persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini, pendengar, sampai nanti Tuban sore ini menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Nisa Trulhasana. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudiro Husada 54 Tuban. Pada siang hari ini ya, hari Jumat 10 Juli 2026. Kita sudah ikuti beberapa komposisi lagu pop Indonesia. Tadi juga sudah ikuti dinamika olahraga dari program 3 RRI. Updatean informasi olahraga. Sebelumnya Anda ditemani oleh rekan Hasna. Dan kali ini saya menemani Anda. Tepat kita sudah masuk di program Silang Jumat ya. Untuk kita ikuti bersama sholat Jumat dari Masjid Rahmat Ratsari Tuban pada siang hari ini. Dan sudah mulai juga, pendengar ya, untuk pembuka rangkaian sholat Jumat di siang hari ini. Nanti akan kita ikuti, kita simak bersama judul dari khutbahnya. Sholat adalah tiang agama, maka jagalah sholatmu, yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Son Haji. Nanti juga diiringi oleh Bilal R. Ayudhistira untuk tarhim dan adzan, mendengar ya. Tentunya kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Alhamdulillahilladzi asbaga ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa talaba li syukri 'alaina linakuna fi masjidin bi muqtada ayatin bayyinatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata 'abdin mu'tarifin bi dzunubi farjan wa manana. Bidhulu bihi faruja minana. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Alladhi bayan ahkama rabbihi alayna wa sunana. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi. Alladhina salaku tariqata nabihi bihimmatin qawiyatin. Wa nafsin mutmainnah amma ba'an. Faya ikhwanal kiram ittaqullaha fi salatikum. Wa'alamu anna salata mahalal mahalul munajah ma'allah al-azizil ghafar. As-salatu duhrun likulubi min adnasil dhunub bastiftah libabil anwar. Para hadirin jamaah sidang Jum'ah yang mulia, merupakan rukun Jum'ah yang pokok, monggo kita tansah ningkataken ketakwaan kita dhateng Allah Subhanahu wa taala inggih punika nglampahi perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Wa alamu annas-salata mahalul munajah. Perlu kita ngertosi bilih salat punika tempat munajah ma'allah Al-Aziz Al-Ghafar. Di saat kita sholat menika, kita ketah sadar kita munajat dengan Allah. Kadah sangat kebutuhan kita, mungkin kita kata dosa sehingga kita ketah nyuwun ngapunten dengan Allah. Wonten ingkang di sholat menika mahdoh pokok nggih punika salat gangsal wekdal. Ampun ngantos kita minangka umat Islam kawulanipun Allah ingkang nyadang Islam banjur nyebaraken salat. Bab Kanjeng Nabi dawuh awwaluma yuhasabu as-shalah. Perkawis pertama ingkang dipun suwun tanggung jawaban pokok niku salat. Mila ten Quran wonten dawuh innal hasanati yudhibna sayiat. Temreka wonten ingkang nafsiri innal hasanat punika bentuk laku salat gangsal wekdal. Yudhibna sayiat saged ngilangi pinten-pinten kealanan, keluputan, kesalahan ingkang dipun sengaja antawis mboten. Sebab namine kita menungso tentu tetep nggadhahi kesalahan. Ning wonten jalur khusus kangge minangka dipun sepunten napa ingkang dados kesalahan kita, as-shalah mahalul munajah. Wonten ingkang dipun mustani salat hajat tentu gadhe hajat kathah. Sekedhik kathah nggih hajat. Wonten ingkang dipun mustani salat taubah. Salat taubah tentu gadhe kesalahan-kesalahan ingkang gegayutan kalih awakipun manahipun. Wonten ingkang dipun mustani salat duha. Para hadirin jamaah sidang Jum'ah yang kami mulia, keranten awak kita sedaya punika nggih betahaken dipun sedekahi. Wonten hadis Arba'in Nawawi dipun dawaken wa kulu sulami sedekatun. Setiap ros-rosan kula jenengan, sendi-sendi kula jenengan
penyambung balung antara balung lindu kali balung lindu ini pun niku namine ros-rosan sulami. Wagulu sulami sodakon, setiap ros-rosan kula jenengan, sendi-sendi kula jenengan dalam kurung awak sak bujur di betaken sodako. Ajeng sahabat tanglet, sahabat tanglet nopo sodako kanjeng Nabi. Kafa birok ati duha. Dateng kitab Arba'in Nawawi, hadis Arba'in Nawawi dipundhawuhaken wonten sarehipun amine majalis saniya. Kafa birok ati duha. Di saat kula jenengan nglampahi salat duha kali rakaat niku pun cukup minangka sedekah awak kula jenengan sunggal kujur. Para hadirin jamaah sidang Jumat ingkang mulya. As-shalatu tuhrun lil qulub min adnasidz dzunub. Perlu kula jenengan ngertosi bilih penyakit iku wonten zahir wonten batin. Penyakit zahir otomatis kula jenengan kedah berhubungan kali ingkang ahlinipun. Beliau Imam Syafi'i dawuhaken di saat kita kenging penyakit zahir, banjur dokter menyatakan boten angsal kenging toyo, kita kedah nurut. Kranten nek kenging toyo mungkin penyakite malah parah. Di saat dokter menyatakan jenengan boten angsal dahar niki niki, kita nurut kranten hubungan kali penyakit zahir. Penyakit wonten kali zahir wa batinan, penyakit batin inggih punika penyakit ingkang temriku wonten nyandang dosanipun. Ing setengah saking takabur, sum'ah, ujub, drengki, hasud niki sedaya penyakit-penyakit batin. Mila Kanjeng Nabi dawuh likuli syai'in dawa'un, dawa'un dhunub al-istighfar. Tiap-tiap penyakit niku wonten obate, obate dosa namung istighfar dhateng Allah Subhanahu wa taala. As-shalatu tuhrun lil qulub min adnasidz dzunub. Salat punika minangka saged bersih dhateng manah kita saking reget-reget dosa. Para hadirin kita ngertosi as-shalatul watan ad-du'a wa syar'an iftitahu bitakbir wa khtitahu bitaslim. Sholat punika merupakan menurut bahasa sholat punika mengandung doa. Dipun jelasake dening para ulama mabaina sajadaini addu'a rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Niki mengandung doa. Nomor kali as-salah syara'an ibtidau bitakbir waqtidamu bitaslim. Dipun buka kanthi takbir, dipun tutup kanthi salam. Para hadirin jamaah sidang Jum'ah ingkang mulya. As-salah istitahu li babil anwar. Kathah sanget priantun-priantun agung ingkang berjuang anggenipun ngepal dhateng Allah sehingga kajuluk walinipun Allah kranten anggenipun salat melebi ukuran-ukuran yang umum namin al-khos. Kita ngertosi wonten rasul, wonten nabi, wonten wali, otomatis para aulia, para ulama anggenipun diparingi saged manai bersih, atinipun bersih, anginipun paring dawuh, diparingi mancep datung umatipun Kanjeng Nabi. Perjuanganipun boten sekedar keilmuanipun, tapi justru anginipun sujud rukuk datang Allah SWT sehingga muncul nur-nur datang beliau-beliau. Para hadirin sidang Jum'ah yang mulya, perlu kita ngertosi bilih sholat dih betake kesempurnaan.
Fa'duha kamilatan fi syurutiha wa arkaniha wa sunaniha wa adabiha. Di saat kita sholat, kita sudah penuhi syarat-syaratipun, rukun-rukunipun. Bila pilih kita kepingin ngertos rukun syarat-syaratipun, tentu kita ngaji, kita belajar. Dengan tuntutan kita kepingin diparingi sholat kita sempurna, fa inna biha tatasi'u mayadinul asrar wa tasrubu biha asrawarikul anwar. Di saat kita ngelampai sholat sempurna rukunipun, sempurna syarat-syaratipun, tentu malah kita tansah dipun paringi mencorong dina Allah SWT, sehingga kita masuk ayat innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sak temeni sholat punika saged nyegah perkara kecilan mungkar. Para hadirin sekedhik khutbah ingkang kula terangaken mugi-mugi wonten manfaatipun kangge pribadi kawula lan para jamaah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim manfa'ani wa razaqani wa iyyakum bi tilawati fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashi'un. Wa qul rabbi ighfir warham anta khairur rahimin.

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa ada dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban, edisi hari Jumat 10 Juli 2026. DPRD Tuban setujui pertanggungjawaban Raperda APBD 2025, tekankan Silpa dan peningkatan PAD. Widradila melaporkan selengkapnya.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan rapat paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan Badan Anggaran atau Banggar serta pandangan akhir fraksi-fraksi. Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menekankan pentingnya tindak lanjut atas berbagai catatan dari legislatif. Ia berharap program-program prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan dapat realisasi secara optimal.
2: Jadi secara umum, teman-teman berharap ini namanya tetap check and balance dari teman-teman legislatif khususnya untuk dari semua aspek, mulai dari pendidikan, kemudian dari kesehatan, kemudian dari infrastruktur, harapannya semuanya bisa terlaksana dengan secara maksimal. Dan ini tentunya apa yang menjadi pandangan akhir dari teman-teman fraksi bisa untuk ditindaklanjuti di tahun 2027.
1: Menanggapi hal tersebut, Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski menyampaikan apresiasi atas sinergi dan masukan yang diberikan oleh DPRD Tuban selama proses pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025. Kedepan, ia berkomitmen untuk memberikan tata kelola yang lebih baik kepada masyarakat.
3: Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman DPRD beserta seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Tuban yang sudah memberikan masukan, kritik, dan saran kepada penyusunan pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Harapan beliau bagaimana perencanaan di tahun 2027 dan pada saat nanti perubahan anggaran di tahun 2026 bisa berjalan secara efektif dengan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik. Sekali lagi, masukan-masukan itu adalah masukan guna kita semakin cepat di dalam memberikan kontribusi dan layanan kita kepada masyarakat.
1: Terkait dinamika anggaran, Bupati menyoroti adanya penurunan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Ia mencatat, pada tahun 2025, anggaran berada di sekitar 3 triliun lebih, namun mengalami penurunan pada tahun 2026 dan 2027. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih teliti dan bijaksana dalam menyusun skala prioritas. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Mendengar informasi dari Witra Adila menjadi informasi tunggal di siang hari ini. Dan setelah ini kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seru Lenggadang berendang bersama RRI Tuban menemani Anda di Tuban siang ini ya, pendengar program akhir di Tuban siang ini menemani Anda sampai jam 3 sore nanti dengan komposisi lagu dangdut di Seruling Gendang. Bisa direquestkan juga siang hari ini lewat telepon di 0356-883456 atau di WhatsAppnya RRI Tuban 0851-9626-4186. Nisa masih menemani Anda di Seruling Gendang. Tadi ada pembukanya dari Mansur S ya, dengan Gadis Pantura. Dan ini ada Buka Mata Hati yang sudah mengalun ya dari 2 menit yang lalu, seperti itu. 7 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda bisa mulai untuk request lagu dangdut kesayangan Anda. Bisa telepon ataupun di WhatsApp, bisa chat WhatsApp juga. Sudah masuk, kita sapa dulu ada siapa. Halo, Seruling Gendang.
1: Berdendang bareng RRI Tuban. Halo, selamat siang Mbak Niswa.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Mbak Niswa, kabarnya siang hari ini?
0: Alhamdulillah, Mas Bujang kabarnya baik. Gimana kabarnya Mas Bujang?
1: Alhamdulillah Mbak Niswa, ini juga baik-baik saja juga. Sehat-sehat saja Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca juga cerah Mbak.
0: Cerah ya, cerah sekali, panas, tidak ada awan.
1: Iya, sama berarti sama Mbak Niswa ya, ini juga iya. Cerah, anginnya juga sepoi-sepoi, ada sejuknya Mbak Niswa.
0: Iya, di langit ada awannya enggak Mas Bujang?
1: Ini saya di dalam, mungkin enggak Mbak ini, posisinya saya di dalam, belum tahu pasti ini. Mungkin ya posisi di bawah matahari-nya kayaknya enggak Mbak.
0: Enggak ada awan ya.
1: Ya mungkin di sekitarnya mungkin ada ya mungkin. Ya.
0: Persiapan ini.
1: Cerah.
0: Iya.
1: Oh iya Mbak Niswa.
0: Gimana?
1: Minta tolong nanti diputarkan lagu.
0: Apa ini lagunya?
1: Yang kalem-kalem, yang lembut-lembut Mbak Niswa.
0: Boleh.
1: Lagu ini kadang juga sempat menyentuh perasaan saya, Mbak Niswa.
0: Apa itu judulnya ya kira-kira?
1: Obati Rinduku, Mbak Niswa.
0: Aduh, Obati Rinduku dari Cantika ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Cocok kan?
0: Ada, cocok iya. Banget ini nanti.
1: Iya. Sambil salam-salam Mbak Niswa ya.
0: Monggo, silahkan salamnya untuk buat siapa.
1: Sang Jarwoto ya, selamat. Yang ada juga Kak Wanto, ada Mas Solikin, ada juga Timo juga ya, selamat siang. Ada Mbak Ii, Mas Budi, ada Mama Yu, ada juga Pak Setiawan, ada Kang Tamatiarto, ada Mas Solikin, ada juga Bujas Mini Pak Rasman, ada Mas Durvan juga ya, dan juga Mbak Sutrini, dan Mama Yu juga, dan Mbak Mantemandang, dan semuanya saja Mbak Niswa ya, tanpa terkecuali. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu Mbak ya.
0: Amin.
1: Dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
0: Oke,
1: siap. Mohon maaf dan nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Galpelem Meraura ya, ada Mas Bujang mengawali di siang hari ini. Kita sapa yang di WhatsApp-nya RRI Tuban pendengar. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang Mbak Niswa.
0: Siang Mas Zulfan.
2: Iya, gimana punya kabar untuk?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah. Mas Zulfan gimana kabarnya?
2: Iya, alhamdulillah kabarnya juga baik ya.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Aku ya untuk biasa Mbak ya.
0: Iya, siap.
2: Oke. Okay. Ya untuk siang hari ini Di sini tidak begitu panas, Mbak, karena anginnya tuh kencang, setengah kencang gitu ya. Jadi untuk info cuacanya di sini cukup adem ayem gitu ya.
0: Adem ayem, oke, siap.
2: Oke. Dan sebelum request lagu,
0: gimana?
2: Saya secara pribadi mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya putra tercinta dari Mbak Sutri ini ya, Mbak ya.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar itu, Mas Zulfan?
2: Kemarin. Kerja di Bali, meninggalnya di Bali. Terus jenazahnya tadi sekitar jam 8 nyampe ke Ngetos Nganjuk ya. Karena kampung halamannya adalah Ngetos sana. Dan dikebumikan sekitar jam 9:30 tadi pagi. Ya, saya atas nama pribadi mengucapkan turut berbelasungkawa, semoga almarhum diterima amal baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampunkan segala dosa dan kesalahannya, dan ditakdir husnul khotimah ya, Mbak ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Serta keluarga yang ditinggalkan, terutama Mbak Sutrini dan segenap keluarga, semoga diberikan ketabahan, keimanan, keikhlasan, serta kesehatan ya, Mbak ya. Amin ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Oke.
0: Iya.
2: Aku pengen request lagu Kehilangan dari Bang Haji ya, Mbak ya.
0: Kehilangan dari Bang Haji. Oke, siap dihadirkan ya Mas Zulfan ya.
2: Oke, dan ini rencana kita teman-teman meluncur ke Ngetos. Kemungkinan hari Minggu, Mbak. Saya dan teman-teman.
0: Langsung ke
2: Ngetos Nganjuk sana.
0: Siap, hati-hati, semoga lancar ya hari
2: Minggu. Amin, amin, amin. Dan untuk kali ini salamnya aku ringkas untuk semuanya saja, tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang, selamat bergabung di Seruling Gendang untuk siang hari ini. Dan spesialnya buat yang lagi berduka ya, ada Mbak Sutrini sekeluarga ya. Tetap semangat selalu pastinya, dan tentunya semangat terus untuk mendoakan almarhum. Terima kasih Mbak Niswa atas waktunya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Twiri Kulon ya, ada Mas Zulfan siang hari ini bergabung ya bersama kabar yang cukup membuat dek gitu ya, pendengar kabar duka dari salah satu pendengar kita juga ya, ada Mbak Sutrini. Seperti itu, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Pendengar, ada siapa kira-kira ini ya? Halo, Seruling Gendang.
3: Berdendang bersama RRI Tumpen, Mbak Niswa.
0: Iya.
3: Apa kabar, Mbak Niswa?
0: Kabarnya baik, gimana kabarnya di sana?
3: Sehat dan baik.
0: Alhamdulillah.
3: Amin. Aku lagunya, Mbak.
0: Lagunya apa ini?
3: Aku lagunya apa ya?
0: Apa ya?
3: Jepang jalur lagu Roma ya?
0: Iya, tadi Kehilangan.
3: Lagunya siapa? Rita Wairi.
0: Bunda Rita, mau yang apa ini?
3: Cemburu.
0: Cemburu, boleh. Ada ini ya, cemburu buta ini ya. Dari Bunda Rita. Oke, siap.
3: Kang Yulpan.
0: Salamnya, Engge.
3: Selamat siang. Kang Budi. Pak. Pak siapa, Mbak, yang di perusahaan?
0: Ada Pak Agung.
3: Pak Agung sama Pak Supriawan.
0: Iya.
3: Kang Pujang. Kang Solikin. Kang Jarwoto. Mamanda, Pujang Muli, Pak Rasman. Mama Yu. Juga Bini Ayah Iqbal. Dan di TikTok semua tanpa kecuali.
0: Oke, siap.
3: Aku ikut berduka, Mbak. ya buat keluarga Ibu Sutrini. Semoga di sana ya ditinggal ya. Ojo dek nelongso apa-apa kita nak wayai. Nulung Mbak Sutrini.
0: Semoga diberikan ketabahan ya.
3: Ketabahan. Kang Julpan yo ngono. Harus bertabah. Ditinggal sementara sama Yusuf Trini. Salamin untuk semua saja Mbak tanpa kecuali.
0: Oke, siap.
3: Misalnya buat Mas Budi.
0: Salamnya.
3: Salamin sayang selalu.
0: Iya, siap.
3: Semoga Mbak Niswa sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Banyak rezekinya. Nanti pulang hati-hati cantik.
0: Tentu.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Merak Ura ya, ada Bayi I yang sudah bergabung juga siang hari ini. Request lagunya Cemburu Buta dari Bunda Rita Sugiarto. Nanti dihadirkan sama Nisa. Yang ingin request masih bisa siang hari ini ya pendengar ya. Sebelum saya hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk ya, kita ikuti dulu ini satu pesan dari Pak Setiawan yang ada di kawasan Beti Harjo Merak Ura. Beti Harjo Semanding Tupen.
4: Seruling Cendang berdendang bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum. Tolong untuk diputarkan lagunya Bang Roma Irama dengan judul Piano. Salam kompak persahabatan untuk semuanya saja. Selamat beraktivitas, semoga sehat dan sukses. Untuk waktunya selalu sehat, selalu sukses bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Siawan ya, nanti request lagunya Romai Ramai yang piano. Romai Ramainya tadi sudah dipilihkan Kehilangan untuk Mas Zulfan seperti itu ya. Nanti Pak Siawan boleh berganti lagunya atau mau piano versinya yang lain, nanti bisa menghubungi kembali ya via WhatsApp-nya RRI Tupen. Kita naikkan dulu pendengar untuk lagunya yang sudah masuk di siang hari ini, ada Cantika Davinka featuring Ageng Musik Aobati Rinduku untuk Mas Bujang yang ada di Galpelem Merak Ura.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Masih menemani Anda di Seruling Gendang, berdendang bersama RRI Tuban. Siang hari ini ya pendengar, tadi sudah dihadirkan Cantika Davinka untuk Mas Bujang yang ada di kawasan Galplem Raura dengan Obati Rinduku. Kemudian Rauma Irama Kehilangan spesial untuk Mas Zulfan ya, di siang hari ini sudah dihadirkan juga. Masih bisa gabungan di Pro 1 RRI Tuban ya, lewat telepon 0356-8834756 atau bisa juga di WhatsApp-nya RRI Tuban 0851-9626-4186 di siang hari ini. Yang mau request bisa telepon, bisa juga chat atau mengirimkan pesan suara di nomor WhatsApp-nya RRI Tuban. Tadi sudah dihubungkan juga dengan Pak Setiawan ya, lagunya diganti lagunya dari Ida Laila, Hari Jumat. Pas banget ya hari ini hari Jumat, seperti itu pendengar ya, lagunya juga dipaskan hari Jumat. Kita sapa yang sudah masuk di WhatsApp-nya RRI Tuban, ada siapa ini? Halo, Seruling Gendang.
2: Gendang, bareng RRI Pro 1 Tuban.
1: Halo.
2: Assalamualaikum Mbak Nisma.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini anak TK masuk Mbak Nisma.
1: Anak TK yang aslinya masuknya masih Senin depan ini ya.
2: Oh iya.
1: Kalau ini yang KW-KW-annya.
2: TK apa Mbak?
1: Kalau Nisa taunya taman kanak-kanak. Kalau Mama Yu ini TK apa?
2: Tua banget. TV.
1: Beda lagi ya berarti ya.
2: Gimana kabarnya Mbak Nisa?
1: Kabarnya baik. Gimana Mama Yu kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Nisa yang kabundut. Apanya Mbak Sutri nih Mbak Nisa?
1: Putranya.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya turut terbela sungkawa ya buat Mbak Sutri nih ya. Semoga tabah. Menjalaninya, menghadapinya. Dan semoga Husnul Khotimah ya buat putranya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ya aku salamnya buat Mbak Sutrini. Semoga tabah selalu.
1: Amin.
2: Juga ada Mbak Ii. Bersama Mas Budi yang punya sayang selalu. Mas Zulfan. Mas Bujang. Kok lali terus nyalami Mas Bujang. Juga ada Pak Setiawan. Pak Agung toh, Mas Agung tuh Mbak.
1: Boleh Pak, boleh Mas. Kalau saya panggilnya kemarin Pak.
2: Oh iya, ya udah Pak Agung ya. Selamat siang. Juga Kang Jarwoto katanya lagi kangen sama suara aku. juga the end ya. Besok lo tantangan nih.
1: Iya, besok ada karaoke juga.
2: Kapan-kapan itu, Mbak? Samen duet be aku Mbak ya.
1: Insya Allah. Kemarin mendadakan banget ya duetnya dengan Mas Budi.
2: Iya.
1: Aku terkejut. Untung lagunya bisa-bisa enggak sih.
2: Tapi enak kok.
1: Alhamdulillah.
2: Justru dadakan itu yang bikin apa ya, surprise.
1: Ada grogi-groginya juga.
2: Iya. Mas Solikin, selamat siang. Bu Jasmuni, Pak Rasman. Bahman, PJT ya, bersama Bu Srinya, Bu Nini Ayekbal, Mas Irwan, Mas Bandi, juga ada siapa lagi Mbak, semuanya aja tanpa terkecuali.
1: Oke, lagunya apa ini Mama Yu?
2: Kompak Persahabatan. Buat Mbak Niswa, terima kasih waktunya, sehat selalu.
1: Lagunya.
2: Oh iya.
1: Iya, lagunya belum.
2: Lupa Mbak. Ini Mbak lagunya Rindu Tapi Malu dari Ica Kiswara Mbak.
1: Rindu Tapi Malu dari Ica Kiswara. Oke siap.
2: Iya. Ya buat Mbak Niswa sehat selalu. Amin. Ya. Kesehatan Mbak di musim yang pergantian gini.
1: Iya, agak-agak batuk-batuk pilek biasanya sering menyapa ini.
2: Iya. Hati-hati kalau pulang.
1: Oke siap.
2: Makasih Mbak Niswa.
1: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Yu ya, Mama Yu ada di kawasan Tuban Kota sepertinya ya. Apa benar apa salah ini? Tadi saya kok tidak bertanya, sudah terlupa rumahnya Mama Yu ada di mana ini ya. Tapi nanti lagunya tidak lupa kok. Nanti dihadirkan Ica Kiswara Rindu Tapi Malu. Jane Rindu Tapi Malu. Malu ngomongnya ya. Oke, siap untuk siang hari ini yang mau bergabung masih bisa, masih ada waktu 25 menit lagi sambil menghadirkan satu persatu lagu yang sudah masuk di siang hari ini ya pendengar. Kita naikkan dulu Rita Sugiarto, Cemburu Buta untuk Bayi ya yang ada di kawasan Merak Ora, Tuban.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gedang Pro 1 RRI Tuban. Menemani Anda di siang hari ini ya pendengar, tidak terasa sudah hampir pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu komposisi lagu dari Caki Suara sudah dihadirkan. Ada Rindu Tapi Malu untuk Mama Yu ya siang hari ini. Dan sudah tidak bisa bergabung ya pendengar, satu lagu penutup nanti akan hadir dari Imam S. Arifin ya, Yang Tersayang. Spesial untuk Mas Pur yang ada di kawasan Kenayan Tulung Agung ya, sudah masuk tadi request Yang Tersayang by Imam S. Arifin. Salamnya untuk Mas Zulfan, Mbak Sutrini, Mbak Ajeng, Mbak Ii, dan semuanya. Selamat siang untuk mbaknya yang bertugas. Selamat bertugas dan terima kasih. Oke, siap Mas Pur ya. Dihadirkan menjadi lagu penutup di Seruling Gendang siang hari ini. Sebelum nanti kita ikuti kumandang adzan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung request lagu di siang hari ini ya. Sampai jumpa di Seruling Gendang edisi selanjutnya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
0: Berdendang bareng RRI Tuban.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: jauh.
1: Pren, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Tuban sore ini mendengar ya, di hari Jumat spesial dengan tema ekonomi digital akan kita bahas sampai nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia ya di sore hari ini. Tentunya saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar bagi Anda dimanapun saat ini berada pendengar. Kita akan ikuti beberapa komposisi lagu lagi ya, lagu pop Indonesia tentunya di sore hari ini, sebelum nanti mengupdate info dari tema kita di ekonomi digital.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Bermani Anda di Tuban sore ini pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti info prima bersama program 1 RRI Surabaya. Kemudian saya juga pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Jumat 10 Juli 2026. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: 2025. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Sandy Wira. Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 1 Jember hampir rampung. Pemerintah menargetkan kegiatan belajar mengajar segera dimulai setelah registrasi dan MPLS. Laporan Anggi Widya.
1: Pendengar, pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 1 Jember di kawasan Jember Sport Garden atau JSG memasuki tahap akhir. Hingga awal Juli 2026, progres pembangunan sudah mencapai sekitar 90% dan Jember menjadi salah satu daerah yang dinilai paling siap memulai operasional sekolah rakyat di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI, Muhammad Royani, saat mengunjungi sekolah rakyat di Jember Sport Garden pada tahap akhir. Hingga awal Juli 2026, progres sekolah rakyat Jember masuk dalam kategori daerah dengan tinggi salah satu daerah yang dinilai paling siap memulai operasional sekolah rakyat di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kementerian Sosial RI, Muhammad Royani, saat mengunjungi sekolah rakyat di Jember Sport Garden pada tahap akhir. Hingga awal Juli 2026, progres sekolah rakyat Jember masuk dalam kategori daerah dengan tinggi salah satu daerah yang dinilai paling siap memulai operasional sekolah rakyat di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
2: Akan dibantu dari guru yang ada di Kabupaten
1: Jember. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jember siap mendukung penuh pelaksanaan program sekolah rakyat yang digagas oleh pemerintah pusat. Ini sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Menurutnya, seluruh kebutuhan peserta didik akan dipenuhi secara gratis, mulai dari tempat tinggal, makan, seragam, hingga fasilitas penunjang pembelajaran.
3: Insya Allah SR yang di Jember ini menjadi salah satu yang terbaik, mulai dari persiapannya, mungkin termasuk yang paling siap ya Pak? Siap. Insya Allah nanti akhir Juli sudah selesai.
1: Pemerintah daerah pun juga menargetkan seluruh pembangunan kompleks sekolah rakyat bisa rampung pada akhir Juli mendatang. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro di BND Cabang Jember periode 2021 hingga 2023. Laporan Faris Yarbo.
4: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan satu orang tersangka baru berinisial HN selaku agen penagihan dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana KUR Mikro pada PT BNI Jember periode 2021-2023. Aspitsus Kejati Jawa Timur I. Gede Punia Atmaja mengatakan, tersangka HN bersama tersangka MFH selaku pimpinan cabang bank melakukan praktek kredit fiktif. Dalam aksinya, pelaku HN mampu meyakinkan orang agar mau meminjamkan dokumen persyaratan kredit.
5: Tersangka HN mengumpulkan nama-nama calon-calon debitur yang diambil nama KTP NIP yang dipergunakan untuk mengajukan pinjaman KUR kepada pimpinan cabang BNI Jember, yang selanjutnya setelah diajukan diproses, tersangka HN ini kemudian mengambil uang hasil dari pencairan pinjaman tadi dengan cara mengambil ATM, buku tabungan, dikuasai sendiri, dan kemudian uangnya ditarik dan kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi dari saudara HN.
4: Dengan tambahan satu tersangka ini, sementara sudah ada 4 orang yang menjadi tersangka. Sebelumnya, 3 tersangka sudah diamankan berinisial MFH, serta 2 tersangka selaku agen penagihan berinisial AM dan IIS. Dari tambahan satu tersangka, terhitung kerugian negara dari 3 agen penagihan mencapai 16,62 miliar dari total kerugian periode 2021-2023 sebesar 41,48 miliar. Faris Yarbo melaporkan.
0: Momen libur sekolah mendongkrak jumlah kunjungan ke Jember Mini Zoo. Wisata edukasi ini menjadi pilihan keluarga untuk mengisi waktu libur bersama anak. Laporan Gia Dipura.
6: Momen libur sekolah dimanfaatkan banyak keluarga untuk berwisata. Salah satu destinasi yang dipadati pengunjung adalah Mini Zoo Jember. Kebun binatang mini yang berada di pusat kota ini menjadi pilihan warga untuk mengisi liburan sekaligus mengenalkan berbagai jenis satwa kepada anak-anak. Sejak pagi, Minisu Jember dipenuhi pengunjung yang datang bersama keluarga. Tak hanya berasal dari Jember, wisatawan dari Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo hingga Lumajang juga memadati lokasi wisata tersebut. Beragam koleksi satwa menjadi daya tarik utama, mulai dari harimau, singa, buaya, rusa, aneka burung, kambing hingga berbagai jenis reptil. Pengunjung juga dapat berinteraksi dengan memberi makan beberapa satwa, sehingga liburan terasa lebih edukatif bagi anak-anak. Salah seorang pengunjung, Eka, mengaku baru pertama kali datang ke Minisu Jember. Ia merasa senang karena bisa melihat berbagai satwa dari dalam maupun luar negeri sekaligus menikmati atraksi yang ditampilkan.
7: Senang nggak melihat pertunjukan tadi ini?
8: Senang.
7: Yang dilihat apa aja tadi?
8: Kucing, terus? Burung, elang, buruan sekolah.
7: Sama siapa ini? Kesini.
8: Sama ibu, sama adik.
6: Sementara itu divisi marketing Minisu Jember, Giana Bella mengatakan jumlah pengunjung selama libur sekolah meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Menurutnya, tingginya minat masyarakat dipengaruhi koleksi satwa yang cukup lengkap, serta lokasi Minisu yang mudah dijangkau dari berbagai daerah di kawasan Tapal Kuda.
9: Untuk masa liburan sekolah, alhamdulillah Jember Minisu mengalami peningkatan jumlah pengunjung yang datang, baik dari siswa SD, SMP, maupun adik-adik yang kecil. Bahkan banyak rombongan keluarga, ataupun rombongan-rombongan dari keluarga besar itu datang ke Jember Minisu.
6: Pihak pengelola memperkirakan, lonjakan kunjungan masih akan berlangsung hingga berakhirnya masa libur sekolah. Seiring banyaknya keluarga yang memilih wisata edukasi sebagai alternatif mengisi waktu liburan bersama anak. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
10: Baik, terima kasih Sandy. Jumlah pemohon KTP elektronik di kantor Dispenduk Capil Ponorogo membludak saat libur sekolah. Berikut laporan Eka Wulan.
11: Pemohon administrasi kependudukan adminduk di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dispenduk Capil Ponorogo membludak. Antrian terlihat di luar dan di dalam kantor. Salah satu pemohon asal Sukorejo, Kurniawan Dwi, mengatakan ia datang ke kantor Dispenduk Capil untuk melakukan perekaman data KTP elektronik KTPL. Hanya saja ia terpaksa balik kanan karena kuota perekaman sudah penuh. Dwi yang juga siswa salah satu SMA di Ponorogo ini menyatakan sejatinya ia memanfaatkan momen libur sekolah untuk melakukan perekaman data KTPL.
12: Tanya perekamannya disuruh sebari
11: Sekolah. Sementara itu, Sekretaris Dispenduk Capil Ponorogo Dutarso Aviantoro membenarkan adanya peningkatan pengurusan adminduk di kantornya selama momen libur sekolah. Peningkatannya mencapai 30-40% dibanding hari biasa. Jika biasanya 300 pemohon per hari, ini menjadi 400-450 per hari. Ia juga tidak menampik banyak warga yang terpaksa balik kanan karena kuota pelayanannya penuh.
13: Kita kan punya kapasitas ya, jadi untuk supaya tidak terlalu lama menunggu, karena kita punya mesin selain 20 menit, jadi kalau sudah 150 menit, dengan 6 meja layanan bisa kita itu kira-kira selesainya berapa jam. Jadi yang setelah jam 10 baru masuk, ini kita tolak. Nanti silakan tolak kembali setelah jam 1. Kalau misalnya nanti yang layanan ini, karena pertama kursi kita kursi pelayanan kita nggak cukup, kita di ruang layanan yang di sini itu masing-masing kita 60 kursi, yang di PCC 25 kursi.
11: Afis Apanakrabnya mengungkapkan pemohon didominasi perekaman KTPL. Selain itu mengurus kartu keluarga, KK, kartu identitas anak, KIA, serta adminduk lainnya. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
10: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Oswia Bosbo menjadi destinasi wisata. Bangunan itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Laporan Aristika.
14: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Osvia Busbu di Jalan Diponegoro menjadi destinasi wisata. Bangunan yang berdiri sejak 1912 itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Rencana tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai meninjau lokasi bersama Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Bagus menilai kondisi bangunan utama Busbu masih terjaga sehingga hanya memerlukan pembenahan. Menurut dia, area di bagian belakang dapat ditata menjadi taman, sedangkan gedung utama berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, termasuk pameran dan museum. Ia juga mengusulkan penataan kawasan di sekitar bangunan, termasuk penempatan pedagang kaki lima atau PKL di bagian dalam kawasan. Dengan begitu, fasad bangunan Busbu tetap terlihat dari Jalan Diponegoro. Menurut Bagus, pemerintah Kota Madiun masih menyusun konsep pengembangan kawasan tersebut. Salah satu bagian yang akan dikaji lebih lanjut ialah lorong di depan bangunan utama yang dinilai memiliki nilai historis dan dapat menjadi ikon wisata. Namun realisasi rencana itu masih bergantung pada koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan atas aset tersebut. Bagus mengatakan kawasan Busbu berada di bawah kewenangan Komando Resor Militer atau Korem 081 di Rotsahajaya Madiun, sehingga pemerintah Kota Madiun akan berkomunikasi dengan pihak terkait.
15: Bangunannya sangat bagus, sudah mateng, hanya pembenahan nanti di bagian belakang, itu nanti bisa dikasih taman, itu nanti bisa dibuat beberapa kegiatan di gedung utamanya, seperti pameran atau museum itu bisa. Terus kemudian sebenarnya harapannya, saya lihat-lihat, nanti karena ini baru saya lihat, saya punya gambaran, nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Dandim, Pak Danrem dulu, begitu. Apakah nanti tempat ini bisa kita eksplor atau enggak? Begitu harapannya nanti bisa, karena kemarin RTM sudah kita bersihkan, belum selesai ini, nanti akan kita eksplor untuk wisata juga.
14: Bagus menambahkan, pemerintah kota sebelumnya juga mulai menata kawasan rumah tahanan militer atau RTM. Kawasan tersebut direncanakan menjadi bagian dari pengembangan destinasi wisata sejarah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ririn Rizkyanti. Silakan, Ririn.
16: Baik. Ya, terima kasih Nindi. Pendengar dan juga pemirsa, pertikaian keluarga di Kabupaten Sampang berujung aksi pembacokan. Seorang pria ditangkap polisi setelah diduga melukai paman dan adik kandungnya menggunakan senjata tajam. Berikut laporan Khairul Umam.
17: Seorang pria berinisial LR ditangkap kurang dari 12 jam setelah diduga membacok paman dan adik kandungnya di Jalan Raja Wali, Kelurahan Karangdeulem, Sampang. Selasa malam, kedua korban mengalami luka serius. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo mengatakan, motif sementara dipicu konflik keluarga yang telah berlangsung lama. Hubungan pelaku dengan pamannya tidak harmonis dan kerap diwarnai cekcok mulut. Pertengkaran kembali terjadi hingga pelaku diduga mengambil sebilah calok dan menyerang pamannya. Adik kandung pelaku yang berusaha melerai turut menjadi korban setelah mengalami luka pada pergelangan tangan.
18: Kasusnya apa dan salahnya dan?
19: Jadi kronologi singkatnya bahwa paman terduga pelaku mengata-ngatai kepada keponakan atau terduga pelaku tersebut dengan kata-kata yang tidak menyenangkan.
17: Polisi telah mengamankan tersangka beserta barang bukti. Penyidik masih mendalami perkara untuk melengkapi proses hukum, sementara pengamanan dilakukan guna mengantisipasi potensi konflik susulan antara kedua belah pihak keluarga.
16: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Celia Cahyani. Celia, silakan.
20: Terima kasih Ririn. Setelah sempat mengalami penurunan harga telur ayam di Kediri, kini mulai menunjukkan tren stabil. Laporan selengkapnya Anne Kusuma.
18: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
21: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
22: Mulai naik?
21: Ya,
22: mulai. Dari naik. Berapa ke berapanya?
21: Dari 22.000 ke 23 kalau yang goreng. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi betul. Bertahan. Iya.
22: Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya? Ya. Nah itu karena apa, Mas?
21: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
22: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
21: Ya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah senyum-senyum.
18: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
23: Harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
22: Okay. 23-an ya tadi?
23: Ya, 23. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
18: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
20: Pendengar, DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silpah. Laporan Anik Hasanah.
24: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
25: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksanaan program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah peternak aktif, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial FARM.
24: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
26: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatory yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
24: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasanah melaporkan.
20: Pendengar, menyikapi maraknya aktivitas grup menyimpang di media sosial, Satreskrim Polres Tuban menghimbau orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Laporan Witra Adila.
1: Satreskrim Polres Tuban menyoroti fenomena maraknya grup yang terindikasi kelompok LGBT di media sosial, khususnya di platform Facebook. Fenomena ini memicu kekhawatiran terkait dampaknya terhadap generasi muda di Tuban usai ditemukannya grup gay Tuban dengan jumlah pengikut 1.992 orang. Kasatreskrim Polres Tuban AKP Bobby Wirawan memberikan imbauan tegas agar generasi muda lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan lebih selektif dalam berinteraksi di dunia digital. Menurutnya, perhatian dan kasih sayang yang cukup dari orang tua juga menjadi salah satu benteng utama dalam membentuk karakter dan kepribadian anak.
2: Ini penting, peran orang tua di sini sangat penting. Ya, baik itu dari segi perhatian, ya, awal mula tetap dari keluarga. Sehingga apabila perhatiannya kurang, penyimpangan-penyimpangan sosial ini bisa terjadi.
1: Sementara itu, salah satu masyarakat, Niswa, mengaku prihatin. Menurutnya, penyimpangan ini sudah saatnya untuk segera diatasi bersama, khususnya melalui peran penting orang tua.
3: Dengan adanya penemuan grup Gituban itu tentunya sebagai masyarakat merasa resah ya, karena adanya grup Gituban itu berarti kan para pelaku atau orang-orang yang menyimpang itu mulai menampakkan diri. Sehingga dengan adanya hal tersebut, kita perlu waspada sebagai masyarakat supaya mungkin generasi muda ataupun anak-anak yang lebih kecil atau yang nantinya akan melanjutkan ya negara ini bisa kita awasi lagi supaya tidak terjerumus atau masuk ke dalam penyimpangan tersebut.
1: Sebagai langkah preventif, Kasatreskrim Polres Tuban juga menekankan pentingnya sinergi antar keluarga demi menciptakan lingkungan dengan suasana yang aman, sehat, dan positif. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
20: Pendengar, informasi selanjutnya, jaksa disebut sebagai salah satu profesi yang memiliki resiko tinggi terhadap praktek korupsi. Laporan Farida Kusnia.
4: Kasus tindak pidana korupsi bisa terjadi pada pihak manapun yang memiliki jabatan kedudukan terpenting. Hal ini disampaikan dosen hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. Jamil. Dia menambahkan jaksa termasuk salah satu profesi yang rawan terhadap korupsi.
5: Tindak pidana korupsi itu berkaitan dengan jabatan seorang pejabat. Karena di situ ada frase penyalahgunaan kewenangan dalam konstruksi tindak pidana atau delik tindak pidana korupsi, ya. Yang namanya penyalahgunaan kewenangan itu hanya bisa dilakukan oleh yang memiliki kewenangan dan itu adalah pejabat. Kalau orang sipil itu punya hak, tidak memiliki kewenangan. Satu. Yang kedua, jaksa itu kewenangannya itu berkaitan dengan penegakan hukum. Sehingga kalau kemudian dia melakukan tindak pidana korupsi, itu sangat-sangat mungkin dan kalau itu terbukti, ya harus lebih berat hukumannya. Laung dia penegak hukum kok kemudian melanggar hukum yang ia tegakkan sendiri kan kira-kira begitu. Jadi menurut saya memang kejaksaan itu sangat berpeluang dan sangat mungkin untuk melakukan tindak pidana korupsi itu karena dia memiliki kewenangan, yang kedua wilayah pekerjaannya pun juga rentan untuk melakukan hal tersebut.
4: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna meminta publik tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Farida Usnia melaporkan.
20: Pendengar, edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Laporan Oni Arianto.
0: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asih Suprapti, Jumat siang mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
6: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu lakting menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
0: Sementara itu, Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
7: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua. Dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
0: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto laporkan.
20: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
8: Info olahraga.
20: Informasi olahraga, Persebaya Surabaya resmi memperkenalkan gelandang asal Portugal Diogo Ramalho sebagai rekrutan baru untuk menghadapi musim 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
9: Pemain asing baru Persebaya Diogo Ramalho mengaku antusias memulai karirnya bersama Bajul Ijo pada musim 2026-2027. Gelandang asal Portugal itu menilai bergabung dengan Persebaya menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan karir profesionalnya. Diogo mengatakan keputusan menerima pinangan Persebaya tidak diambil secara terburu-buru. Sebelum datang ke Indonesia, ia lebih dahulu mencari informasi dari sejumlah rekannya yang pernah berkarir di kompetisi Indonesia. Tidak hanya itu, Diogo juga sudah melihat bagaimana supporter Persebaya yang dinilai sangat berbeda dengan tim lainnya. Ia berharap dukungan supporter akan terus menggema saat pertandingan di kompetisi mendatang.
12: I moved here because I thought that it would be a great move in this moment of my career, and also I speak with a lot of friends that I have here in Indonesia playing, and they told me very good things about the country and about this city and especially about this club. So I hope we can make good things.
9: Menurut Diogo, berbagai cerita positif yang diterimanya semakin memantapkan pilihan untuk bergabung dengan klub berjuluk Bajul Ijo tersebut. Ia berharap dapat memberikan kontribusi terbaik dan membantu Persebaya menjalani musim yang kompetitif. Pemain berusia 26 tahun itu juga menegaskan dirinya tidak ingin berbalik.
12: About this city and especially about this club. So I hope we can make good things.
9: Ia optimis proses adaptasi bersama rekannya setim akan berjalan lancar selama masa pramusim. Ia berharap kerja keras seluruh elemen tim dapat membawa Persebaya meraih hasil terbaik di kompetisi musim 2026-2027 ini. Agustin Irdiani melaporkan.
20: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada Diana Riza. Diana, silakan. Terima kasih Celia. Saudara pemain baru Arema FC, Alvandra Dewangga Santosa mengungkapkan alasan memilih bergabung dengan Singo Edan untuk mengarungi musim 2026-2027. Laporan William Nathan.
10: Alasan dibalik keputusan Alvandra Dewangga Santosa merapat ke Arema FC akhirnya terkuak. Setelah sempat diperkenalkan secara resmi beberapa waktu lalu, pemain anyar itu mengungkap motivasi utamanya memilih jersey Singo Edan. Keseriusan manajemen Arema FC serta target tinggi yang diusung klub menjadi magnet utama yang memantapkan hati pemain asal Semarang tersebut untuk merapat ke Malang.
11: Karena sebelum saya tanda tangan juga saya ketemu dengan CEO Arema. Beliau bilang target kita papan atas dan saya bertekad untuk membantu tim ke papan atas.
10: Dewangga membeberkan bahwa proses kepindahannya berjalan mulus berkat komunikasi intensif sang agen dengan pihak manajemen Arema. Meski sempat menyisakan kontrak di klub sebelumnya yaitu Persib Bandung, keseriusan Arema FC dalam melakukan negosiasi menjadi penentu utama. Menurut Dewangga, Arema FC adalah satu-satunya tim yang bersedia membayar tebusan transfer fee kepada Persib Bandung. Bergabungnya Dewangga ke skuad Singo Edan juga terasa makin komplit berkat atmosfer ruang ganti yang sangat kondusif. Dia memuji bagaimana chemistry antar pemain langsung terbangun erat, bahkan komunikasi dengan legion asing berjalan dengan sangat lancar berkat kemampuan bahasa yang baik dari salah satu pemainnya yaitu Julian Guevara yang saat ini juga bertindak sebagai penerjemah di dalam tim. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian info olahraga.
20: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
13: Terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabar-kabar yo bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya yo jelas gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambyar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk program Kentongan sore hari ini. Tentunya informasi dari reporter kami juga kita siapkan untuk Anda ya di program Kentongan sore hari ini. Tetap stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita hadirkan laporan terkini. Puluhan karya mahasiswa STKW Surabaya dipamerkan di UPT Taman Budaya Jatim. Laporan selengkapnya akan disampaikan Farida Kusnia. Silakan Farida.
4: Pendengar, saat ini saya berada di UPT Taman Budaya Jawa Timur, tepatnya di lantai 2 dari Galeri Prabangkara. Dan saat ini di galeri ini ada puluhan karya seni dari mahasiswa Sekolah Tinggi Kesenian Ulwaktikta Surabaya, STKW. Dan dari puluhan karya seni ini merupakan pameran tugas akhir mahasiswa program studi seni rupa murni, di mana pendengar dapat berkunjung ke tempat ini. Dan lebih lanjutnya, di samping kanan saya ada Faizal Darmawan, mahasiswa semester 12. Selamat sore.
5: Ya, selamat sore, Mbak.
4: Faizal kan yang terbanyak ini ya, memberikan penampilan dari hasil karyanya ini di pameran ini. Bisa diungkapkan atau diceritakan karya seninya seperti apa?
5: Ya, untuk karya seni saya lebih ke arah kartun, dan saya kemas untuk lukisannya lebih ke komik gitu. Dan untuk apa kayak konsep, saya lebih ke tema-tema keseharian, terus tema-tema membahas persoalan budaya populer pada masyarakat urban, dan hal itu yang lebih dekat sih sama saya, soal apa tema-tema kayak gitu.
4: Bergeser selanjutnya ke mahasiswa STKW Surabaya semester 8, Sela Wandana Putra. Selamat sore, Sela.
5: Iya, selamat sore.
4: Ya. bisa diberikan harapan dari pameran ini?
5: Mungkin harapan saya untuk ke mahasiswa-mahasiswa seni rupa dan juga untuk anak-anak muda di luar sana agar bisa lebih melek ke dunia seni, dan harapan saya semoga seni di Surabaya bisa lebih berkembang lagi dan mungkin ya. Ya, tetap berkarya untuk anak-anak. Apa itu untuk anak-anak muda di luar sana?
4: Kasih.
5: Ya.
4: Ya, pendengar, demikian harapan dari mahasiswa STKW Surabaya. Di samping itu, pameran ini juga didukung oleh alumni sekaligus guru di SMP Puncak Darussalam Kabupaten Pamekasan, Fatihur Raihandi. Dan pendengar, bagi Anda yang juga menyukai karya seni rupa, juga bisa berkunjung ke sini di UPT Taman Budaya Jawa Timur, tepatnya di Galeri Prabangkara, lantai 2, karena pameran ini akan berlangsung hingga besok sore. Dari UPT Taman Budaya Jawa Timur, Farida Usnia melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Farida Kusnia, pendengar ya. Kita melanjutkan untuk informasi kentongan sore hari ini ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Sarno bin Pawiro Sarmanto, umur 64 tahun, pekerjaan kernet bus, dahulu bertempat tinggal di Jalan Dupak, Bandarjo nomor 15, RT 1, RW 3, Kelurahan Taman Dupak, Kecamatan Kembangan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Kebintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2015/PDDDIG/2026/PA.SBY antara

0: Pada musim kemarau saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Diri memetakan sebuah titik rawan kekurangan air bersih. Hal itu menyusul perkiraan dari PMKG setempat yang menyebutkan bahwa kemarau di Kediri akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan pada kondisi biasanya. Menanggapi hal itu, ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Diri, Stefanus Joko Sukrisno mengatakan bahwa untuk antisipasi musim kemarau, maka pihaknya bersama dengan Sekda Pemkab Kediri telah mengirimkan surat edaran kepada setiap perangkat desa maupun camat guna memitigasi daerah mana saja yang rawan dengan potensi kekurangan air bersih. Sebab, dari riwayat tahun sebelumnya, diketahui desa Ponggok di Kecamatan Mojo Kabupaten Diri yang sempat mendapatkan dropping air bersih selama 3 bulan lamanya.
1: Untuk antisipasi musim kemarau, kami sudah membuat surat edaran yang ditandatangani oleh Pak Sekda kepada camat agar menyiapkan memitigasi kira-kira desa-desa mana saja yang menjadi potensi kekurangan air bersih.
0: Sementara itu, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Doho Kediri, Satya menambahkan bahwa musim kemarau di Kediri ini akan berlangsung lebih panjang karena memang ada dua fenomena iklim, antara lain adanya El Nino dan fenomena AYD positif yang terjadi di Samudra Hindia.
2: BMKG Kediri menginformasikan bahwa kemarau di tahun 2026 ini diprediksikan akan lebih kering dan panjang daripada normalnya atau selama rata-rata 30 tahun terakhir. Penyebabnya ada dua fenomena iklim. Yang pertama adalah El Nino, yaitu fenomena yang ada di Samudra Pasifik. Kemudian yang kedua, IOD positif. Ini adalah sama seperti El Nino, namun fenomenanya ada di Samudra Hindia.
0: Untuk itu, Satria menghimbau kepada masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih, sekaligus juga mengurangi aktivitas luar ruangan, dan khusus bagi para petani, agar mereka ini menyesuaikan jadwal tanam sehingga tidak akan terdampak kekeringan. Ayu Citra melaporkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Mulyadi bin Bunanggi umur 40 tahun, pekerjaan pegawai swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Donor Rejo Wetan 12 RT 4 RW 5 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, Nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara bertata nomor 1982 garis miring PDDDDG garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Siti Rohmawati binti M. Kasmulan sebagai penggugat dan Mulyadi bin Bunanggi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: Pendengar, informasi yang terakhir di program Kentongan, yaitu edukasi mitigasi bencana diharapkan segera meluas ke seluruh sekolah agar kesiapsiagaan bencana di Sampang semakin merata. Alvin Nuari melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang kini tengah mengintensifkan program edukasi penanganan bencana bagi sekolah-sekolah yang berada di kawasan rawan bencana. Langkah proaktif ini dilakukan melalui kolaborasi strategis antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, pihak swasta, serta Forum Relawan Penanganan Bencana atau FRB Kabupaten Sampang. Mengingat pentingnya kesiapsiagaan sejak dini, Kasih Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Sampang Muhammad Hussein berharap inisiatif tersebut diharapkan dapat terus berkembang. Banyak pihak berharap agar sekolah lain yang belum masuk dalam daftar prioritas segera menyusul untuk mendapatkan program mitigasi serupa. Perluasan cakupan ini dinilai sangat penting untuk memastikan seluruh institusi pendidikan di Kabupaten Sampang memiliki ketangguhan dalam menghadapi potensi bencana.
4: Ya, alhamdulillah dengan adanya program tersebut, kami di BBBD sangat mengapresiasi pada forum. Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan berkelanjutan untuk sekolah-sekolah yang lain, terutama sekolah-sekolah yang rawan bencana, khususnya bencana banjir, seperti itu.
3: Program ini tidak hanya menyasar sekolah di pusat kota, tetapi direncanakan juga mencakup berbagai kecamatan lain di luar wilayah kota Sampang. Berdasarkan data BPBD, saat ini terdapat 24 sekolah mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA sederajat yang telah terdata sebagai daerah rawan bencana dan menjadi target utama program tersebut.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok dengan narasi bahwa nilai rupiah melemah karena Indonesia menolak pinjaman dari International Monetary Fund atau IMF. Faktanya, klaim dengan narasi nilai rupiah melemah karena Indonesia menolak pinjaman dari IMF adalah hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, tidak ada kaitannya antara pelemahan rupiah dan keputusan pemerintah menolak tawaran pinjaman IMF. Pelemahan nilai rupiah saat ini terjadi akibat kombinasi dari berbagai macam faktor, termasuk konflik di Timur Tengah dan juga tingkat suku bunga Bank Sentral AS, The Fed, yang tinggi.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dimanapun Anda berada saat ini, pendengar yang lagi beraktivitas di kota Surabaya tercinta ini, mungkin yang lagi perjalanan pulang kerja, kayaknya kalau kuliah masih libur ya, sekolah apalagi atau aktivitas yang lainnya ya, semoga berjalan dengan lancar di perjalanan. Seperti biasa pendengar ya, di Surabaya sore ini akan menghadirkan berbagai informasi ya, tentunya kondisi cuaca atau perkembangan terbaru di Jawa Timur ya, dan isu-isu ataupun sesuatu yang hangat ya tentunya menjadi perhatian masyarakat ya. Dan nanti kita juga akan hadirkan renungan agama Islam pendengar sebelum kita kumandangkan azan maghrib di jam 17.28 menit pendengar ya. Nah, mengawali sore hari ini ya, cuaca di Surabaya didominasi dengan kondisi cerah ya, hingga cerah berawan, dan suhu udara pendengar ya berada di kisar 27 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan yang cukup nyaman ya. Meski tidak ada potensi hujan yang signifikan pendengar, masyarakat tetap disarankan ya untuk menjaga kecukupan cairan tubuh karena suhu siang hingga sore masih cukup panas pendengar ya. Ini yang perlu diperhatikan, banyak-banyak minum air putih ya, lalu juga jaga-jaga kelembapan diri sendiri. Jangan sampai kurang minum air putih pendengar ya, jangan sampai dehidrasi, itu yang perlu kita waspadai, karena biasanya kalau malam dingin banget lalu siang panas sekali. Nah, ini yang kita perlu untuk memperhatikan kondisi tubuh kita masing-masing.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk renungan agama Islam pada sore hari ini, yaitu menuju agama Allah yang disampaikan Haji Afnani. Pendengar, kita dengarkan bersama dan kita kumandangkan setelah azan maghrib, pendengar, ya, setelah renungan agama Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya agama Islam memiliki tujuan, maka perhatikanlah tujuan daripada agama Islam itu. Berangkatlah menuju Allah dengan melaksanakan haknya yang diwajibkan atas kamu dan telah dijelaskannya oleh Allah bagaimana sungguh aku menjadi saksi bagimu di hari kiamat kelak, membela kepentinganmu. Ketahuilah, takdir terdahulu telah berlangsung qada, yang lalu telah berdatangan, dan aku kini telah mengingatkanmu tentang janji Allah dan hujjahnya. Dialah yang telah berfirman dalam Quran surah 41 ayat yang ke-30, yang artinya, orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, senantiasa berjalan lurus di jalan Allah, akan turun kepada mereka para malaikat seraya berkata, janganlah takut dan janganlah berduka cita. Terimalah berita gembira tentang surga yang dijanjikan kepadamu. Dan kamu telah berkata, Tuhan kami adalah Allah. Oleh sebab itu, beristiqomalah di jalannya yang telah dijelaskan oleh kitabnya Al-Quran. Sebab ia adalah perlintasan perintahnya serta teladan para hambanya yang saleh. Janganlah sekali-kali menjauh meninggalkannya Al-Quran. Jangan mengada-ada di dalamnya dan jangan menyimpang dari garisnya. Agar kamu apa? Agar kamu tak kehilangan bekal yang dapat menyampaikan kamu kepada ridha Allah di hari kiamat kelak. Janganlah sekali-kali meninggalkan akhlak leluhurmu, gurumu, atau siapapun yang memberimu perintah kebaikan, atau memutarbalikkannya. Kekanglah lidahmu, sebab ia bagaikan kuda yang amat liar, yang nyaris melemparkan penunggangnya. Demi Allah, tak kulihat seorang hamba yang beroleh manfaat dari ketakwaannya, kecuali bila ia senantiasa menjaga lidahnya. Seorang mukmin bila hendak mengatakan sesuatu, akan mempertanyakan terlebih dahulu dalam hatinya. Jika hal itu berupa kebaikan, ia akan mengucapkannya. Tapi jika ia berupaya berupa kejahatan, ia akan menutupnya. Adapun seorang munafik selalu tak ragu mengucapkan apa saja yang melintas di lidahnya. Tiada ia mengetahui apa yang menjadi bagian keuntungannya ataupun kerugiannya yang akan dideritanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, takkan lurus iman seseorang sampai hatinya menjadi lurus, dan tak akan lurus hatinya sampai lidahnya menjadi lurus. Karena itu, barang siapa di antara kamu dapat menjumpai Allah kelak dalam keadaan suci dari noda yang menyangkut darah dan harta kaum muslim, bersih lidahnya dari segala yang menyangkut kehormatan mereka, hendaklah kita juga selalu bersungguh-sungguh berupaya untuk hal tersebut. Ketahuilah, wahai hamba-hamba Allah, bahwa seorang mukmin akan menghalalkan
di tahun ini apa yang dihalalkannya di tahun lalu, dan mengharamkan di tahun ini apa saja yang diharamkannya di tahun lalu. Segala yang hanya diada-adakan oleh manusia tidaklah dapat menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah atas kamu. Sebab yang halal adalah yang telah dihalalkan oleh Allah, dan yang haram adalah yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia adalah satu dari dua, yang mengikuti jalan syariah atau yang melakukan perbuatan bid'ah. Tiada teladan baginya dari Allah. Tiada pula cahaya hujjah. Sungguh, tiada nasihat yang diberikan Allah untuk siapapun dengan sesuatu seperti Al-Quran. Ia adalah tali Allah yang kuat, penyelamat yang tulus yang berasal darinya. Ia adalah seminya hati, suburnya ilmu, dan satu-satunya pengasah kalbu hati kita. Namun, orang-orang yang berpegang padanya telah pergi, dan yang tinggal hanyalah mereka yang melupakannya atau dengan sengaja melalaikannya. Maka bila seorang dari kamu menyaksikan kebaikan, perkuatlah ia. Dan bila melihat kejahatan, pergilah meninggalkannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali bersabda yang artinya, "Hai anak Adam, lakukanlah kebaikan dan tinggalkan kejahatan. Niscaya Anda merengkuh kebahagiaan dengan semudah-mudahnya." Semoga kita senantiasa memperoleh pencerahan, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Masih di Surabaya sore ini pendengar barengan sama Selia Cayani. Dan tentunya kalau sore hari ini ya menjadi waktu yang dengan mobilitas kendaraannya cukup tinggi. Karena itu ya untuk pendengar semuanya saling menghargai pengguna jalan lainnya. Tidak usah menggunakan ponsel saat berkendara. Lalu juga jaga jarak aman pendengar, menggunakan helm dan sabuk pengaman, dan juga memberikan prioritas kepada kendaraan darurat. Tentunya keselamatan selalu lebih penting ya pendengar ya, daripada terburu-buru ya. Tentunya nanti temani oleh sekali sampai jam 8 ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Rika, seru ya bisa kerja bareng gini. Tapi di lingkungan kita kadang yang aktif ya itu-itu aja.
1: Iya nih, padahal banyak yang sebenarnya mau terlibat. Mungkin cuman butuh kesempatan aja sih dan sedikit kepercayaan.
0: Benar, kalau aja semua mau berbagi peran, kegiatannya pasti lebih hidup ya.
1: Iya, yang satu belajar memimpin, yang lain belajar berkembang. Artinya, menahan ego itu penting.
0: Iya betul, karena lingkungan yang sehat lahir dari ruang yang dibagi. Karena saat satu orang diberi kesempatan, maka seluruh lingkungan bakal ikut maju kan?

Pendengar, Anda masih di Surabaya sore ini, dan informasi dari Pemkot Surabaya, pendengar, sudah tutup 63 titik parkir yang tak berizin ya, bagi pendengar dan juga semuanya yang menggunakan fasilitas 63 titik parkirnya. Ternyata oleh Pemkot Surabaya sudah ditutup, dilakukan tindak tegas pendengar terhadap pengelolaan parkir yang tidak sesuai dengan aturan ya. Dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya, Rahmat Basari, juga menjelaskan bahwa lokasi parkir yang belum mengantongi izin atau belum menggunakan sistem digital tidak diperbolehkan beroperasi. Dan tempat parkir tersebut, pendengar ya, baru bisa dibuka kembali setelah seluruh persyaratan dipenuhi, dan mulai dari pengurusan izin hingga juga penerapan sistem pembayaran lewat digital, pendengar ya. Ini sudah dilakukan dan tentunya aturan tersebut berlaku tidak hanya untuk parkir di tepi jalan umum saja, tetapi juga area parkir milik pusat pembelanjaan, restoran, perkantoran, maupun juga tempat usaha lainnya yang menyediakan lahan parkir, pendengar ya. Dan sudah ada 63 yang sudah ditutup ya, karena perizinannya tidak jelas, pendengar ya. Dan ini untuk parkir digital juga sudah mulai digencarkan di Kota Surabaya dan sekitarnya.

0: aku tadi ikut rapat. Dan ternyata banyak keputusan bagus datang dari ide perempuan-perempuan di tim.
1: Sudah seharusnya begitu ya. Kesetaraan gender ini bukan hanya soal kesempatan kan, tapi juga soal menghargai kemampuan setiap orang.
0: Kadang masih ada yang menganggap perempuan itu kurang mampu di bidang tertentu.
1: Betul, padahal kan kemampuan itu tidak ditentukan oleh gender. Yang penting adalah kompetensi, kerja keras, dan kesempatan yang setara.
0: Benar, kalau semua diberi ruang yang sama, hasilnya pasti lebih baik bagi semua.
1: Kesetaraan gender memperkuat masa depan. Beri ruang, beri kesempatan, dan bangun Indonesia yang inklusif.

Ditemani lagunya Roni Parulian, pendengar ya, yang kita tahu lagu ini sangat syahdu didengarkan untuk sore hari. Dan masih ditemani oleh Silia Chani, pendengar ya, bagaimana aktivitas Anda sore hari ini, berjalan dengan lancarkah semuanya? Amin ya. Untuk cuaca-cuaca kita nikmati ya, umumnya Surabaya, kalau anak-anak zaman sekarang kan ngomongnya umumnya kota Surabaya pasti panas, kentang-kentang. Yang penting harus bawa pelindung seperti topi, payung ya, jika beraktivitas cukup lama, dan juga di bawah sinar matahari kita harus banyakin sunscreen, itu yang paling baik pendengar ya, supaya tidak tiba-tiba gosong. Ya, dan tadi saya juga informasikan terkait parkir digital ini sudah mulai diterapkan ya pendengar ya, di beberapa titik di kota Surabaya. Kayak kemarin saya lihat ada di daerah Balkot, Balai Pemuda situ ya, yang kita tahu daerah Balkot itu kan banyak resto, banyak itu. Dan ya, parkir digitalnya juga sudah mulai berjalan. Bahkan tukang parkirnya sendiri ketika dikasih cash, dia memilih untuk parkir digital aja. Jadi untuk pendengar yang biasanya khawatir tidak membawa cash, tidak membawa uang kembalian atau uang mata uang yang kecil dan lain sebagainya, bisa tuh sekarang ya menggunakan parkir digital, jadi aman ya, tidak perlu khawatir. Yang penting kita sama-sama membayar parkir karena sudah dijagakan kendaraan kita di setiap kota, bukan di setiap kota ya, di setiap pemberhentian di kota Surabaya dan sekitarnya. Masih menemani pendengar Pro 1 RRI Surabaya nih, kita hadirkan lagunya dia, yaitu yang dinyanyikan oleh Anji, tapi ini featuring dengan Nisa Sabian.

Baiknya terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dapat kabar dari Pak Setiawan Mujari dari Tuban, info cuaca seharian sampai sekarang cerah dengan siang pun tidak terlalu panas. Alhamdulillah, selamat bertugas, sehat selalu. Amin, terima kasih Pak Setiawan. Di Tuban sekarang lagi musim apa Pak Setiawan? Mungkin boleh dikirimi ke Pro 1 RRI Surabaya, jauh ya pendengar ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah kirimkan pesan ya, dan Tuban juga cerah ya, walaupun siangnya tidak terlalu panas. Kalau hari ini cerah ya Pak, berarti ya sore-sore ini ya. Ya, karena udah mau musim kemarau nih pendengar, peralihan musim. Jadi yang dipastikan juga akan tetap cerah pendengar ya dimanapun. Walaupun kadang-kadang Surabaya tiba-tiba turun hujan ya, tapi panasnya juga sangat luar biasa.

0: Siska, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi serius amat, lagi stalking mantan ya?
1: Enggak lah, ini loh, aku lagi baca berita di rri.co.id. Makanya kamu tuh harus update dong.
0: Hah? Kamu baca berita? Yang benar. Kamu kan biasanya cuma buka aplikasi buat cari filter muka, biar muka kamu jadi glowing.
1: Sembarangan aja. Iya sih, itu tapi dulu. Sekarang udah enggak dong. Karena di rri.co.id itu banyak banget info pentingnya.
0: Hah? Serius kamu, Sis?
1: Iya, serius. Makanya coba deh buka rri.co.id. Kamu bisa dapat banyak bacaan, mulai dari berita aktual sampai hiburan. Pokoknya info terpercaya deh.
0: Terus gimana caranya?
1: Gampang, tinggal ketik aja rri.co.id. Terus enter deh. Udah, mudah kan?

0: pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak, seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, kosmetik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.

Pendengar, untuk informasi yang terakhir di Surabaya sore ini ya pendengar ya. Nah ini masa libur sekolah di kota Surabaya akan berakhir dan pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan juga mengingatkan untuk para siswa ya untuk mulai mempersiapkan diri untuk menyambut tahun baru, tahun ajaran baru yang dijadwalkan dimulai pada Senin ya 13 Juli 2026. Nah selama masa liburan pendengar ya, Dinas Pendidikan juga mengajak para siswa untuk manfaatkan waktu dengan kegiatan yang positif yang pastinya seperti berolahraga, membaca buku, dan juga mengembangkan hobi. Dan orang tua pun juga dihimbau oleh Dinas Pendidikan ya, agar anak-anak ini mengurangi penggunaan gawai yang tidak berlebihan dan tetap menerapkan pola hidup sehat. Selain itu juga pendengar ya, pihak sekolah diminta untuk memanfaatkan masa libur untuk melakukan kerja bakti, menata lingkungan sekolah, serta juga memastikan ruang belajar dan fasilitas pendidikan siap digunakan ketika kegiatan belajar mengajar kembali dimulai ya. Bagi para orang tua, akhir pekan ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengecek kembali perlengkapan sekolah anak ya, mulai dari seragam, buku, alat tulis ya, hingga memastikan kondisi kesehatan mereka tetap prima agar siap mengikuti aktivitas belajar sejak hari pertama masuk sekolah ya. Itu informasi di Surabaya sore ini pendengar ya, jadi siap-siap untuk adik-adik bersekolah ya tentunya di hari Senin besok.

Pendengar, setelah ini kita ikuti terlebih dahulu informasi dari Warta Berita Daerah, Warta Berita Sentral, pendengar, dari Pro 3 Jakarta. Anda bisa terus stay tune-nya di Pro 1 RRI Surabaya, dan tentunya masih ditemani oleh Celia sampai nanti jam 8 malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keroto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok, Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima. Ya.
10: Terdakwa Dedi?
12: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
13: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
12: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
16: okay.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
17: Kalau mendelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
18: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
19: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah udara relatif banyak ke barat-barat daya.
18: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorejo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
17: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget banget atau selak kepengen banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
18: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
16: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga selampe 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
18: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Ad Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Pendengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat disampaikan, baru kali ini baru disampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Jadinya Sulsel regional 1. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau dipertandingkan untuk tingkat nasional.
5: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Berikan terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Setelah ini kita hadirkan untuk mimbar agama Islam mendengar ya untuk hari ini ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, setelah ini kita hadirkan untuk mimbar agama Islam terkait bagaimana hidup bermanfaat yang disampaikan oleh Mukhlis Amal ya. Dan tentunya menutup perjumpaan kita di Surabaya sore ini. Saya pamit untuk diri dari ruang dengar Anda. Karena setelah ini Surabaya malam ini akan ditemani Juadi Wanda ya. Kita dengarkan bersama untuk mimbar agama Islam bagaimana hidup bermanfaat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita semua, kami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi kesempatan hidup dan masih dapat menikmati menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan selalu bersamaan dengan keimanan, bersamaan dengan keislaman, dan juga bersamaan dengan kesehatan, sehingga kita mampu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan dapat menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya Mukhlis Amal dari Baitul Muslimin Indonesia Kota Surabaya dan Lembaga Dakwah NU Jawa Timur serta Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur akan menyampaikan tentang masalah-masalah kehidupan, di mana tema pada kesempatan ini adalah tentang hidup bersyukur dan bermanfaat. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sejatinya manusia itu dalam menjalani hidup tidak lepas dari pada anugerah yang telah diberikan dan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, bagaimana dalam hidup ini harus menjadi orang yang bermanfaat. Mengapa kita harus dalam hidup ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena memang syukur ini adalah yang pertama, adalah memang suatu kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Bersyukur kepada Allah ini adalah kewajiban bagi kita sebagai hamba. Karena apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai nikmat, rahmat, dan ma'unah, itu memang kewajiban kita harus bersyukur kepada Allah. Dan ingat bahwasanya dengan bersyukur ini, dengan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berbagai macam nikmat kepada kita dengan lebih banyak dari berbagai macam datangnya dari manapun. Yang penting kita akan ditambah nikmat-nikmat kita oleh Allah ketika kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini sudah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman bahwasanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya bahwasanya apabila kalian dapat mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan, la azidannakum, sungguh akan aku tambah nikmat-nikmat itu. Tetapi kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian kafartum, kufur, mengingkari, tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku lebih pedih, kata Allah. Maka dari itu, para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
banyak hal yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pertama, kesempatan hidup ini, kesempatan hidup yang tetap dalam keadaan iman, kemudian juga dalam keadaan sehat. Nah, ini tidak gampang, sebab kadang-kadang ada kesempatan hidup, tapi kalau kesempatan hidup itu ternyata tidak dalam keadaan iman dan Islam, sungguh akan merugikan kita semua. Begitu juga tetap iman dan Islam, ya lumayan alhamdulillah, karena ini yang paling penting. Tetapi kalau dalam keadaan tidak sehat, betapa kita akan bisa menikmati perjalanan hidup ini, betapa kita akan mampu maksimal mungkin untuk melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang untuk dijauhi kalau sementara kita dalam keadaan tidak sehat. Maka kesempatan hidup dan dalam keadaan iman dan dalam keadaan sehat ini adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Sekali lagi, jika kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, insya Allah akan ditambah nikmat-nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbicara tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendengar Radio Republik Indonesia di mana pun Anda berada, saya sampaikan dan saya jelaskan bahwasanya tidak hanya sekedar bisa mengatakan dan mengucapkan alhamdulillah saya diberi kesehatan, diberi panjang umur, tidak, tetapi bahwasanya wujud syukur kita, bahwasanya kita syukur itu kepada Allah bukan hanya bisa mengatakan, tapi harus ada kerja nyata, harus ada melaksanakan sesuatu. Contoh, kalau kita diberi kesempatan hidup ini, apalagi dalam keadaan sehat, ya harus bagaimana kita bisa memfungsikan, harus kita bisa melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ya kewajiban kita tentu. Kita bagaimana karena ada kesempatan hidup oleh Allah sebagai wujud syukur, sekali lagi bukan hanya bersyukur alhamdulillah, memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Itu bagian daripada syukur. Kalau kita diberi nikmat panjang umur, bagaimana kita diisi kehidupan kita ini dengan hal-hal yang baik. Ibadah kita tambah dibaguskan, diistiqomahkan. Kita sering tambah mengaji. Saat ini begitu gampangnya mengaji, insya Allah, karena media-media sudah menyiapkan, media televisi, media radio, media ponsel dan sebagainya sudah sangat gampang. Hanya tergantung kepada kita sampai di mana kita ada keinginan dan berusaha untuk mencapai semua itu, yaitu memperdalam wawasan dan keilmuan tentang keagamaan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah. Contoh, andaikan kita, seumpama kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kenaikan pangkat, diberikan tambahan gaji. Nah, ini tidak hanya sekedar kita bisa mengatakan alhamdulillah saya dapat nikmat, dapat rezeki berupa peningkatan status, pangkat, rezeki dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita bisa mengamalkan ataupun bisa memperjuangkan semua itu, memberikan suatu peningkatan-peningkatan terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah dengan menggunakan keberhasilan ataupun peningkatan daripada kerja apa pangkat itu dengan kinerja yang lebih baik. Dapat rezeki, ya sekali lagi bukan hanya bisa mengatakan alhamdulillah saya dapat rezeki, tetapi harus bisa digunakan.
dan diinfakkan dengan sebaik-baiknya. Paling tidak yang pertama memang untuk kebutuhan keluarga dengan sebaik-baiknya. Kalau ada selebihnya, diinfakkan kepada kepentingan-kepentingan yang baik atau diberikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin yang membutuhkan. Itu namanya wujud daripada syukur, bahwasanya kita mendapat kenikmatan berupa rezeki sehingga kita dapat dan bisa berbagi. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, banyak hal-hal yang harus kita syukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting kita adalah bagaimana tetap berupaya dan berusaha agar supaya kita tetap menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat di ayat selanjutnya bahwasanya wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi sebaliknya kata Allah, jikalau manusia ini, hamba Allah ini setelah diberi nikmat tadi kan bersyukur akan ditambah nikmatnya. Kemudian kalau tidak mau bersyukur, kafartum, tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Ada kalanya karena memang lupa, tidak sadar bahwa saya itu adalah nikmat dari Allah. Diberikan kehidupan, itu adalah nikmat dari Allah. Diberikan tambah umur, panjang umur, nikmat dari Allah. Diberikan kesehatan, nikmat dari Allah. Jangan sekali-kali kita membuat suatu pernyataan bahwasanya dan mengatakan bahwasanya saya hidup dalam keadaan sehat ini semata-mata karena upaya dan usaha saya, selalu berolahraga, selalu dan apa hal yang dilakukan. Tidak boleh kita ikhtiar seperti itu, tetapi semua itu adalah tetap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Sehingga kalau kita ternyata tidak mau bersyukur seakan-akan lupa, apalagi sengaja, ini dikarenakan saya sering olahraga tanpa mengingat bahwasanya semua itu ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku akan lebih pedih. Maka dari ini, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sekali lagi terkait dengan syukur ini, jangan sekali-kali kita melupakan, jangan sekali-kali kita tidak merasa bahwa semua itu berupa nikmat yang telah diberikan, baik kesehatan, rezeki, panjang umur dan sebagainya. Jangan sampai menghilangkan bahwasanya semuanya ada dari Allah. Kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku akan lebih pedih. Makanya kalau ada orang yang mendapatkan rezeki berlimpah, mendapatkan pangkat yang naik, atau mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, ini segera di samping bersyukur kepada Allah, begitu juga jangan sampai menginfakkan dan mesedahkan selebihnya daripada yang kita butuhkan untuk keluarga. Sebab kata Allah, inna azabi lasyadid, kalau tidak mau bersyukur, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku lebih pedih. Artinya apa? Tunggu tanggal mainnya, tanggal main kehancuran, tanggal main kebangkrutan, tanggal main sakit, tidak sehat dan sebagainya. Kenapa semuanya akan datang? Karena kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Dan yang kedua, dalam hidup ini kita yang pertama harus bersyukur, yang kedua adalah harus menjadikan diri kita orang-orang yang bermanfaat.
bermanfaat dalam kehidupan ini banyak hal. Cuman kadang-kadang kita sering berpikir dengan apa kita akan memberikan manfaat. Kita kecil hati sementara kita tidak punya apa-apa. Harta tidak mempunyai harta yang berlebihan, apalagi hanya cukup dimakan umpamanya. Kemudian dengan kekuatan, saya tidak mempunyai pangkat dan tidak punya jabatan. Memang kadang-kadang kita berpikir dengan apa kita akan memberikan manfaat, memberikan solusi.

manusia yang dapat memberikan manfaat ini dalam hidupnya akan mendapatkan predikat manusia yang terbaik. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menegaskan bahwasanya manusia yang paling baik adalah manusia yang dapat memberikan manfaat. Melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada sesamanya. Nah, pendengar dari Republik Indonesia dimanapun Anda berada, berbicara tentang masalah memberi manfaat, seperti yang telah kita ulas tadi, kebanyakan orang kecil hati karena tidak punya kemampuan, tidak punya kelebihan, tidak punya hal yang lebih yang bisa diberikan. Sekali lagi, tergantung daripada niat dan keinginannya. Banyak jalan yang bisa kita lakukan untuk melakukan semua itu. Sementara kita yang penting ada niatan. Contoh kecil saja, kalau di kampung itu berkaitan dengan masalah jabatan, ada orang yang menjadi Bapak RT ataupun Bapak RW seumpamanya. Nah, bagaimana dengan kekuatan dan jabatan yang dimiliki sebagai Bapak RT dan Bapak RW di tengah-tengah masyarakat itu, selalu berkeinginan dan berkemauan bagaimana caranya menjadikan dirinya orang yang bermanfaat, yaitu dengan selalu memberikan solusi-solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya masing-masing. Banyak pada saat ini terkait dengan masalah kehidupan, apalagi sekarang banyak orang-orang yang biasanya butuh terkait dengan contoh kesehatan. Orang yang ada masyarakat yang masuk ke rumah sakit tetapi dia tidak mempunyai dana yang cukup dan memang kehidupannya pas-pasan, masuk kategori keluarga miskin. Dan masih ada mereka-mereka itu yang tidak masuk data sebenarnya. Walau bagaimanapun yang telah diupayakan oleh pihak-pihak yang terkait, kadang-kadang ada 1-2 yang tidak masuk kategori keluarga miskin. Nah, saat itu bagaimana caranya terhadap orang-orang yang sedang membutuhkan seperti itu, yang memang kenyataannya sudah menjadi keluarga miskin tidak cukup, dan ada sedang membutuhkan untuk berobat kepada salah satu rumah sakit umpamanya. Nah, ini sebagai pejabat kampung ataupun pemerintahan di kampung, Bapak RT maupun Bapak RW, harus ada ghirah atau kemauan yang tinggi untuk memberikan manfaat, memberikan solusi terhadap ketidakmampuan orang ini untuk bisa menuju pengobatan yang gratis. Nah, ini namanya manfaat, memberikan jalan keluar, solusi dan sebagainya. Ini bagi orang-orang yang tidak punya kemampuan di dalam ekonomi, punya jabatan kecil tapi bisa difungsikan. Ada kalanya orang yang punya tidak ada jabatan tapi punya kemampuan dalam ekonomi. Punya kemampuan dengan ekonomi, bagaimana dengan keberadaan ekonomi yang begitu mapan, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam, bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang dapat memberikan manfaat kepada sesamanya. Ada orang yang sedang membutuhkan biaya sekolah anaknya. Ada orang yang sedang tidak cukup dalam menghidupi kehidupan keluarganya. Nah, ini kita harus sebagai orang yang punya kemampuan dalam ekonomi, harus bisa melihat dan bisa hadir dalam rangka memberikan manfaat. Nah, ada juga yang secara ekonomi
biasa-biasa, hanya cukup untuk makan.

pangkat pun juga tidak punya. Bukan apa-apa, tidak menjabat di kampung dan sebagainya, dan melihat ada orang yang sangat membutuhkan terkait kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Nah, ketika seorang yang tidak mempunyai pangkat dan harta ini, ada kemampuan-kemampuan dengan masalah pemikiran, kemampuan-kemampuan dengan tenaga, ya harus dengan tenaga. Bagaimana dirinya itu sebisa mungkin dengan tenaga yang dimiliki itu bisa menjadi orang yang bermanfaat. Tetapi kan bukan hanya orang yang butuh seperti yang disebut tadi, pengobatan dan sebagainya. Bisa saja karena tenaga ini kemampuannya kuat, bagaimana dia ada kerja bakti. Kita sebagai orang yang tidak mampu kekuatan ekonomi ataupun pangkat jabatan, tapi punya kemampuan kekuatan fisik. Nah, dengan kekuatan fisik ini kita harus hadir. Ada kerja bakti, ada gotong royong. Kita memang harus terdepan memberikan kemampuan dan kekuatan yang ada pada kita untuk kemanfaatan bersama yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Dan ini terus terang saja para pendengar sekalian, bahwasanya tidak boleh dan harus kita laksanakan pemanfaatan ini dengan tanpa melihat dan memandang bulu. Artinya tidak bisa membeda-bedakan. Saya akan menolong siapa yang akan saya tolong. Apakah itu seagama? Apakah itu family? Apakah itu sesuku dan sebagainya? Tidak ada. Jangan sampai ada terjadi seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadikan diri orang yang bermanfaat kepada sesamanya. Tidak dikhususkan hanya sesama muslimnya, tidak. Tapi sesama manusianya. Sehingga kita kalau ingin menolong, ingin memberikan manfaat, ingin memberikan sedekah, ingin memberikan hal-hal kebaikan apapun, jangan sekali-kali kita memandang, membedakan siapa itu si A, si B dan sebagainya. Tetapi lihat apakah orang tersebut sedang membutuhkan, apakah orang tersebut adalah orang yang layak dan sebagainya. Harus kita diberikan tanpa ada embel-embel tentang masalah agama ataupun golongan. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasul, anfa'uhum linnas, yang terbaik bagi sesama manusia. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pemanfaatan diri ini kepada sesama manusianya ini sangat penting. Apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat di negara yang berhaluan Pancasila seperti ini, maka kita jangan sampai menutup diri kepada siapapun. Memang kita harus terbuka, betul-betul harus kita berikan kita kemanfaatan kita kepada siapapun tanpa ada batas dan membeda-bedakan di antara kita, di antara salah satu yang ada di hadapan kita. Pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dua hal yang sudah kami sampaikan, baik yang terkait dengan masalah syukur kepada Allah dalam hidup ini dan pemanfaatan diri dalam hidup ini, dua hal, hidup bersyukur dan hidup bermanfaat ini menjadi acuan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Insya Allah, kalau dua hal ini kita pegang dan kita jalankan dengan sebaik-baiknya, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bahagia. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan sejahtera. Karena kita selalu bersyukur dan selalu memberi manfaat kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang tidak seagama pun. Dan ingat,
Kalau itu semua yang kita lakukan, insya Allah nanti kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan sekelumit yang kami sampaikan ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya, Mukhlis Amal dari Baitul Muslimin Indonesia Kota Surabaya, Lembaga Dakwah NU Jawa Timur, dan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Akhiran, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami malam hari ini di edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Malam hari ini saya Juadi Yuwanda akan kembali hadir menyapa Anda hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini hari Jumat yang cuaca juga begitu cerah ya di seputaran Jalan Pemuda. Semoga juga di tempat Anda pun demikian. Saya akan hadirkan salah satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI di seluruh Indonesia melalui sebuah drama radio yang nanti akan hadir untuk Anda. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Untuk drama radio kali ini akan berjudul Peluang dan Jerat Dunia Digital, dipersembahkan oleh RRI Bandar Lampung. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
3: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
4: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
3: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial, dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
4: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman nih.
5: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
3: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
5: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
4: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, gak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
3: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
2: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
3: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
6: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
3: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
6: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
3: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
6: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
3: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
2: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
5: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
3: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
5: Rugi? Maksudmu apa?
3: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
5: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
4: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
3: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses. Sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung. Mau bagaimana lagi?
2: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
5: Dengar. Semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
3: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
5: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
3: Jadi, masih ada harapan?
5: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
4: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
5: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini, Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
3: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
2: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
3: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
4: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
5: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
2: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol santai dalam program Ngobras Ngobrol bareng Juwadi Yuwanda. Seperti biasa, nanti Anda bisa bergabung bersama kami pendengar melalui line telepon on air kami di 0315345474 dan juga WhatsApp di 0813314992. Dan juga nanti Anda bisa berbagi kabar, berbagi informasi seputar bagaimana kondisi lalu lintas malam hari ini di tempat Anda berada. Siapa tahu juga di antara Anda yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 sedang dalam perjalanan ya menuju ke satu tempat, bisa disampaikan juga kira-kira bagaimana kondisi cuaca ataupun juga kondisi lalu lintas malam hari ini. Program Ngobras Ngobrol bareng Joe Adi Yuwanda.
1: Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah, hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20:10 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 0315345474, 0315347950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081 33 14 992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.
0: Bicara soal kebiasaan, siapa yang bagian nutup pintu kalau malam hari ya, matiin lampu, nutup pintu, mungkin Anda bisa sampaikan kepada kami. Kira-kira kebiasaan itu apakah Anda lakukan atau Anda delegasikan kepada orang lain? Bersama saya Juwadi Yuwanda, inilah Ngobras.

Menjaga keamanan rumah itu merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga, begitu ya. Seperti siapa yang bagian nyalain lampu, siapa yang bagian bersih-bersih, siapa yang bagian cuci piring, siapa yang bagian cuci baju, siapa yang bagian cuci mungkin barang-barang yang kotor gitu ya, ataupun juga mengunci rumah. Itu juga salah satu hal yang memang menjadi salah satu pembagian tugas dalam sebuah keluarga. Dan malam hari ini saya ingin tahu nih kira-kira pendapat Anda gitu ya, atau kebiasaan Anda, apakah Anda juga menerapkan pembagian tugas seperti itu di rumah, ataukah Anda lakukan sendiri ya, mulai bersih-bersih, nyapu ya, ngepel, atau cuci piring, dan sampai dengan mengunci rumah itu Anda lakukan sendiri. Anda boleh bergabung bersama kami pendengar 0315345474 dan juga 081331499. Saya ingin juga menyapa ini untuk Anda yang malam hari ini sedang bertugas ya, perawat, polisi, kemudian teman-teman yang di keamanan yang juga sedang bertugas ya. Semoga pekerjaannya hari ini pun juga lancar tanpa kurang suatu apapun juga, dan sukses gitu ya, aman, terkendali semuanya seperti atau sesuai dengan ekspektasi Anda. Silakan bergabung bersama kami juga bisa melalui WhatsApp di 081331494992. Kita bicara soal pembagian tugas di rumah ya. Kalau kita punya tanggung jawab masing-masing, ini kan berarti kita juga ingin menanamkan satu pola kedisiplinan, sebuah pola atau sebuah bentuk tanggung jawab ya, antara satu orang dengan orang yang lainnya yang juga merupakan satu keluarga. Karena bagaimanapun juga keharmonisan dalam sebuah rumah tangga antara orang tua dan juga anak itu juga bagaimana kita bisa mendelegasikan tugas itu dengan baik, mendeliver atau bisa memberikan tanggung jawab itu kepada seluruh anggota keluarga ya. Belajar untuk bertanggung jawab itu tidak usah jauh-jauh pendengar, langsung juga bisa kita mulai dari rumah tangga, dari dalam keluarga kita sendiri.

Baik pendengar, sambil menunggu atensi-atensi Anda yang mau bergabung, tadi sudah tampaknya ada yang ingin bergabung ya. Kita akan nikmati dulu satu lagu yang enak ini. Kita akan hangatkan suasana malam hari ini dengan lagu-lagu yang bisa membuat Anda semangat ya. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita bakal ngobrolin seputar tanggung jawab di rumah.

0: Ramai di media sosial ya, seputar penangkapan salah satu pejabat begitu ya, yang tertangkap tangan, waduh banyak sekali. Ya kita ikuti saja perkembangannya pendengar. Yang pastinya malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dulu nih, santai-santai aja. Kalau mikir yang berat-berat nanti malah puyeng ya, apalagi untuk Anda yang baru aja pulang kerja, pulang kantor, ataupun juga mungkin malam hari ini masih ada kerjaan-kerjaan yang harus diselesaikan. Nah, kita bakal ngobrol seputar tanggung jawab dalam keluarga. Boleh Anda bisa bergabung. Kita akan terima telepon Anda terlebih dahulu. Yang pertama, halo, selamat malam, Ngobras.
1: Halo juga, Ngobrol.
0: Selamat malam. Malam, Bu Ira, sehat, Bu Ira.
1: Alhamdulillah.
0: Gitu dong. Semangat ya. Tetap sehat, tetap semangat. Yakinlah pasti akan sembuh.
1: Amin.
0: Ya. Oke, Bu Wira boleh cerita-cerita nih dalam rumah tangganya Ibu Wira, bagaimana soal pendelegasian atau pembagian tugas, Bu?
1: Oke, terima kasih. Kalau untuk pembagian tugas sih kita nggak masing-masing pengertian. Misalnya, kalau saya mau kerja ya kerja. Kalau saya kayak malas, pak cuci dong, gitu kan. Tapi pada umumnya, kayak contoh tanggung jawab keamanan untuk rumah ini, kan seharusnya itu seorang suami itu kan, ya dia menjaga keamanan.
0: Seharusnya gitu. Pak polisi.
1: Maksudnya polisi dalam rumah itu kan sang suami.
0: Oh gitu.
1: Jadi kan penjaga gitu kan. Cuman kadang itu lalai dalam menjalankan tugas. Karena seharusnya sang suami itu paling pagi bangun. Dia menjaga istrinya kan. Setiap hari itu menjaga istrinya, bukan istrinya menjaga suami. Ketika suami tidur, terlelap tidur, saya menjaga jangan bunyi ini. Tapi kok begitu, saya itu orangnya peka, bunyi sedikit saya bangun. Oke. Kalau kita berbicara masalah pintu keamanan, itu yang jaga itu kan suami itu kan mengecek semua. Namun pernah dua kali saya bangun, karena kita kan pegang kunci masing-masing. Semua tuh anak bantu, semua tuh pegang kunci masing-masing. Nah, saya bangun. Begitu saya bangun, ceklek, tapi itu mau menjelang subuh gitu kan. Saya bisa buka gorden segala macam. Lah, kok kuncinya kok tidak ada reaksi sama sekali gitu kan. Lah tutup, saya diam. Besok lagi gitu lagi. Amat juga gak terkunci. Saya bilang, apa selamat alhamdulillah perumahan kita ini aman, tapi kita gak boleh lengah loh. Bapak tahu gak kalau bapak punya kesalahan? Enggak. Terus saya bilang, itu gak terkunci. Seperti kayak gitu kan. Itu pintu gak terkunci. Kalau kayak macam kayak habis ngecas atau apa gitu, pak baterainya udah penuh belum? Yang apa tuh kan, terus pokoknya cek air itu semua tuh saya biasa yang menginformasikan seperti itu. Kalau bokongnya itu harus dicubit dulu, kalau nggak dicubit itu Bang Jo, ini istilah aja.
0: Tapi itu tugas atau tanggung jawab itu sama ya, selain jaga rumah. Apa memang ketika dulu pernikahan itu cuci piring itu dikasih tahu nanti saya bagian ini, ibu yang bagian itu, atau ayah yang bagian ini, bagian ini, bagian ini gitu.
1: Terima kasih.
0: Awal, sama-sama Ibu.
1: Ya kembali. Awalnya itu kan saya komitmen bahwa saya menikah, saya pilih anak ibu, saya menjadi istri sejati. Saya mengerjakan semua tugas. Sampai saya bilang suamiku itu seorang raja, dia seorang pangeran, dia gak boleh pegang kerja. Namun di tengah perjalanan, saya. Akhirnya saya bilang, saya sudah berbakti untukmu sekian puluh tahun. Saya sebagai sekretaris bendahara segala macam. Sekarang saya tugas seorang suami adalah mencuci, kora-kora, nyapu segala macam. Nah, cuman kadang saya nggak tega. Kalau saya punya kesalahan nih, saya punya kesalahan atau saya kekian, itu saya kerjakan semua. Kalau Pak Yuri itu kalau cuci-cuci itu kan lama banget. Lama banget. Seperti itu kita, kalau dulu tuh memang saya itu. Tapi ya itu seperti saya bilang, teng-teng-teng. Akhirnya sekarang kebanyakan yang kerja itu adalah Pak Heri. Tapi masalah kebersihan saya paling cerewet.
0: Oh. Kalau masalah kebersihan tetap Pak Heri atau ibu yang ngerjain?
1: Saya kebersihan saya kan kalau lihat Texo sudah ini
0: Terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama Bang Jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wira. Nah, itu dia ya, pembagian tugas, pembagian tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga itu penting sekali agar harmonisasi itu tetap terjaga ya. Istri bagian apa, suami bagian apa. Dan ini kalau tidak dikomunikasikan, tidak disampaikan dengan baik, ini juga jadi masalah di kemudian hari. Baik, kita kembali ke penelpon berikutnya. Adakah yang ingin bergabung? Halo, selamat malam.
2: Halo, Ngobras. Ada yang pengen bergabung?
0: Iya dong. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Istikaro dari Cemengkalang. Sehat, Ibu?
2: Iya, Mas. Iki sambil nyapu-nyapu.
0: Ibu, kalau di rumah kan tinggal sendiri nih, sama cucu ya? Sama
2: ini
0: anak.
2: Ini anak saya jualan toh. Saya yang di rumah tadi belum dikorain, ya tak korain. Nanti kalau enggak tak korain, Mas, anak saya kura-kura lagi kan kasihan. Jadi dia pulang sudah bersih semua.
0: Tempat jadi untuk urusan urusan bersih-bersih,
2: itu,
0: Bu.
2: Ya itu ini, Mas. Kaosnya kan dilepas di sambil dorong gerobak itu kaosnya dilepas, Mas. Saking sumuke paling, Mas.
0: Betul.
2: Masuk rumah itu keringatnya itu mulut saya untuk milih, Mas, ya Allah, anakku.
0: Iya. Itu namanya semangat bekerja. Terus tugas terus tugasnya apa? Selain mencari nafkah,
2: saya dikasih uang tuh uangnya tak siumin, Mas, ya Allah. Alhamdulillah.
0: Iya, Bu, Bu, saya tahu, Bu, Ibu haru gitu ya dengan, tapi kan paling tidak di rumah pasti ada tanggung jawab yang dilakukan, Bu.
2: Saya
0: tak. Anaknya Ibu maksudnya?
2: Anaknya nyuci ikan. Kalau pagi habis dari pasar yang nyuci ikan anak saya.
0: Oh.
2: Terus apa namanya?
0: Belanja.
2: Selesai itu kan udah capek toh, Mas. Itu 1 jam lebih loh, Mas. Nyuci lele, ayam,
0: Itu kan sama toh. Betul.
2: Saya bumbu-bumbunya saya. Nanti kalau Ibu buka itu dia mandi sarapan terus udah saya suruh istirahat, Mas.
0: Oh, baik.
2: Terus saya yang menyelesaikan sampai mateng, sampai masak nasi saya.
0: Oh.
2: Terus jam 3:30 saya bangunin
0: berangkat. Kalau yang
2: sampai jam 12.
0: Sebentar. Terus kalau yang bagian jaga rumah, mati-matiin lampu, listrik, kunci pintu, Ibu
2: saya
0: sendiri.
2: Saya semuanya. Ini saya di rumah lampu kamar mandi kalau enggak saya yang matiin mentor-mentor kabeh.
0: Mentor-mentor.
2: Terus yang bersih-bersih semuanya, bahkan depan tuh berantakan banget. Ini sudah enak sambil duduk, Mas, sudah bersih semua.
0: Jadi nanti anaknya datang udah beres lah ya, tinggal istirahat ya.
2: Ya, itu lagi, Mas, itu dikasih lagi, dia kan kotor dari baru.
0: Iya, betul. Jadi,
2: makan. Lama lapar enggak? Kalau lapar ya dia keluar lagi nyari makan.
0: Iya.
2: Terus nanti kadang-kadang saya sudah dibeliin nasi, nasinya kan habis. Mau, Mak, nasi lento ya mau aja makan nasi lento, Mak.
0: Iya. Oke deh, siap-siap kalau begitu. Terima kasih banyak ya, Bu Istikaro. Baik, terima kasih.
2: Nanti iku Indonesia ya, Mas?
0: Saya belum ngecek sih. Nanti itu Indonesia mancanegara. Dua lagu.
2: Ya, campur.
0: Campur.
2: Nanti campur.
0: Oke, selamat malam, Bu Istikaro.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Istikaro. Jadi ini memang sistem bagi tugasnya beda lagi. Kalau tadi kan Ibu Wira mengatakan harusnya yang cowok yang bagian matiin lampu, kunci pintu, ya. Tapi kalau ini Ibu Istikaro yang mungkin karena beda tanggung jawab ya, beda ini apa namanya tanggung jawab lah pekerjaan begitu ya. Kalau yang anaknya udah mulai kerja, jadi mungkin kurang karena capek gitu ya, sehingga yang beres-beresin, yang finishing semuanya itu Ibu Istikaro. Baik, terima kasih Bu Istikaro sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam. Ngobras.
3: Ngobrol bersama Bang Jody Juanda.
0: Terima kasih Oma Yanti Queen, gimana punya kabar malam hari ini, sehat Oma?
3: Iya.
0: Bersyukurillah. Ya, sama. Baik. Sekarang boleh cerita dong Oma.
3: Saya jelaskan dulu. Di rumah saya itu yang ada saya anak ya, satu dengan keluarganya, istri gitu ya. Sama ada yang memantau, yang mengurus apa untuk usaha saya ya.
0: Oke, terus tapi yang di ini
3: pavilionnya. Ada workshopnya.
0: Ya, gitu oke. Ya. Sekarang langsung aja ke pembagian tugasnya kayak mana?
3: Ya, sudah dibagi. Kita masing-masing membagi.
0: Misal.
3: Juga sudah tertulis. Begitupun telepon-telepon yang darurat sudah ditulis.
0: Misalnya, Oma bagian apa, itu bagian apa gitu.
3: Loh, sebetulnya saya sudah dibebaskan bagian karena sudah lansia ya.
0: Ya, tapi, yang lain. Misalnya anaknya Oma ya, bagian apa?
3: Saya untuk mengontrol akhir saja.
0: Oh.
3: Pengontrolan terakhir. Karena saya kan orangnya susah tidur.
0: Ya.
3: Jadi saya ngecek. Itu kontrol bak yang pakai yang otomatis itu. Kan otomatis bang, tower air.
0: Ya, otomatis, oke.
3: Jadi karena dari pam PDAM itu kan tidak boleh nyedot pakai mesin langsung.
0: Oke, berarti Oma bagian itu, ngecek itu. Terus apalagi tugasnya Oma, selain ngecek kita air, apalagi?
3: Sama Bu Wira itu kita mempunyai kunci ya. Nah terus juga alarm untuk darurat ya.
0: Okay.
3: Kita punya kentongan dari RT RW, kita punya telepon. Nah terus saya ya itu tugas saya sendiri, bagian workshop saya untuk bagaimana untuk menjaga kantor kecil saya gitu.
0: Gimana caranya itu, Oma? Caranya gimana menjaganya itu, kayak seperti apa, dikunci, di rolling down apa-apa?
3: Ya, saya kan yang tidur situ kan ada yang karyawan ya gitu. Tapi saya buat ini Bang Jo. Kamar mandi itu saya selalu buat stop kontak itu masuk kamar mandi
0: otomatis.
3: Dia menyala besar tapi menyala dengan exhaustnya menyala. Begitu dimatikan langsung ada lampu kecil, karena keluarga kami kamar mandi, dapur, gudang harus selalu nyala
0: walaupun
3: dengan 3 watt.
0: Siap. Jadi
3: saya ngontrol, cek itu loh Bang.
0: Jadi cek itu. Terus anaknya Oma tugasnya apa?
3: Itu untuk seluruhannya, untuk darurat, sistem darurat mereka. Seperti gas, kita kan gas dari negara ya Bang Jo, saya kontrol itu caranya. Jadi kita sebetulnya kerjasama gitu, hanya kalau kerusakan-kerusakan yang besar itu ya bagian anak laki-laki.
0: Yang laki-laki.
3: Tapi saya selalu nelfon. Nyaman saja Bang Jo.
0: Betul.
3: Jadi kita buat enjoy, cuman karena saya orangnya susah tidur. Jadi untuk kamar mandi saya, kamar saya itu saya wastafel, saya ini tanggung jawab saya.
0: Jadi yang wilayahnya, areanya Oma yang handle sendiri ya, untuk yang untuk yang besar itu kebagian yang lain. Siap.
3: Baik gitu. Siap. Terima kasih Bang Jo.
0: Sama-sama.
3: Salam sehat.
0: Salam sehat juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih buat Oma Yanti Queen. Jadi pembagian tugas

kita akan memberikan satu edukasi bahwa memiliki rumah atau tinggal dalam rumah itu merupakan tanggung jawab bersama. Seperti halnya lagu yang satu ini, merupakan tanggung jawab saya untuk bisa menghibur Anda dengan satu lagu dari Groove Bandit, Gelora Asmara.

Perkenalkan, saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran lembaga penyiaran publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia 2026. Saya berharap Piala Dunia nanti akan berjalan lancar dan RRI dan TVRI konsisten untuk menjadi lembaga yang menyiarkan sepak bola untuk bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tentu harapan saya, tim yang saya jagokan yaitu Spanyol bisa kembali menjadi kampiun di Piala Dunia 2026.

0: Sekian, terima kasih.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Motivasi hari ini.
3: Kemanapun diri kamu pergi, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati.

0: Baik pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di program Ngobras malam hari ini ya. Dan saya akan lanjutkan perjalanan kita di program selanjutnya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Baik pendengar, malam hari ini saya akan mainkan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara kenangan yang bisa Anda nikmati hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada Kamu Boy, ya terserah Boy, satu lagu dari Atik Sibi sudah kita nikmati bersama pendengar. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami di malam hari ini, edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 ya. Dan malam hari ini ada saya Juadi Yuwanda yang siap mengawal Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan bisa bergabung 0315345474 dan juga 081331494992. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Cakep. Selamat malam Bu Siti.
1: Selamat malam juga.
0: Yo, sehat ya Bu Siti.
1: Assalamualaikum.
0: Sehat ya Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan lagunya, mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Indo ya. Rumah kita ya.
0: Rumah kita. Boleh. Salamnya buat siapa Bu Siti?
1: Salamnya buat Umi Yanti Queen, Umi Kustia di Pondok Maritim, Bu Wira, Bu Ispi,
0: satu lagi. Siap. Baik. Gitu aja.
1: Satu lagi Mas Jo.
0: Oke. Embo lah ya. Bu Siti Kak Embo.
1: Banyak Mas Jo.
0: Yoi, selamat malam. Selamat malam Bu Siti, sehat selalu. Di belakang Ibu Siti silakan bisa dideringkan kembali ya. Line telepon kami ataupun WhatsApp juga boleh langsung dikirim. Selamat malam Pak Mariono dari Tulungagung. Minta diputarkan Di Saat Kau Harus Memilih dari Pance Pondaang ya. Di lagunya dibingkiskan untuk Ibu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Sukarji dan juga Mas Fari, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Selamat bertugas untuk Kak Juadi Yuanda. Terima kasih Pak Mariono dari Tulungagung. Semoga selalu sehat berbahagia bersama dengan keluarga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagi. Assalamualaikum, selamat malam Bang Juadi
0: Yuanda. Waalaikumsalam Bu Wira, ketemu lagi ya. Boleh, silakan ya. Lagunya.
2: Request lagu Ada dan Tiada dari Januari Kristi.
0: Januari Kristi, siap.
2: Salam balik untuk Pak Mariono, untuk Bu Siti. Halo Mayanti, untuk Bu Wati, Mas Bandi. Kurang satu apa?
0: Boleh.
2: Bu Siti buat ini.
0: Gitu aja.
2: Ya, terima kasih Bang Jo.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wira ya, dari Sidoarjo, Perum Orsid Sidoarjo. Saya kembali ke line WhatsApp kali ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lagu.
0: Selamat malam Bu Wati Ramli.
3: Assalamualaikum Mayang.
0: Iya, ini radionya bisa dikecilkan sebentar ini. Feedback.
3: Iya.
0: Oke, silakan.
3: Ya.
0: Cindy Claudia, yang judulnya apa itu?
3: Rasa Cinta.
0: Oh, Rasa Cinta, boleh. Ditunggu ya. Salamnya buat siapa, Bu Wati Ramli?
3: Salam untuk Bu Ira, Ma Bandi, Mas Andi yang ada di Batam, Mbak Nua.
0: Satu lagi.
3: Oh my God.
0: Siap. Oke.
3: Makasih ya.
0: Sama-sama buat Ramli. Inge ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Nih, Cukeng Dalu Bu Dewi dari Pasuruan.
4: Kami-kami.
0: Sehat ya.
4: Alhamdulillah. Bang Jo. Itu aku mengucap Aduh lelaki,
0: lagunya siapa?
4: Dari Angel Bob.
0: Lelaki.
4: Angel Bob.
0: Angel Pass. Oke.
4: Salamnya. Oma Yanti dan Bu Wira.
0: Oke.
4: Bu Esti Karo dan Bu Siti.
0: Oke, satu lagi.
4: Satunya buat bapak-bapak dan abang-abang semuanya.
0: Yes. Oke, makasih banyak ya. Nah,
4: Saya bilang terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya mainkan lagunya Angel Puff, Aduh Lelaki.

Kabar-kabar yo bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitas yo jelas gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambyar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.co.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.

mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana.

0: Dari Cindy Claudia, harap dengan rasa cinta sudah kita nikmati bersama ya. Oke, selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Juadi Yuanda, pendengar yang masih siap untuk mengawal Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo Ibu Siti Rumiah dari Tuban ya, lagunya Mario judulnya Ling Ling, kalau ada ya. Coba kita dengarkan ini, mau kirim voice note atau apa ini Bu? Coba kita putar dulu ya suaranya.
1: Ruang rindu berbagi rindu memori lewat aku. Assalamualaikum Bang Jo. Aku mau request lagunya Mario Bang. Ling Ling. Salamnya buat Ibu Siti, Bu Hartini, Bu Dewi, Pak Idris dan Bu Wira. Alhamdulillah sudah sehat. Dan salam untuk semuanya. Buat Bang Jonya, terima kasih banyak.
0: Baik, terima kasih Mario Ling Ling ya. Oke, ditunggu ini untuk lagunya ya. Baiklah, kita ke pendengar berikutnya yang sudah bergabung malam hari ini. Ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Bluri Bang Jo.
0: Ya.
2: Tidak ada maaf bagiku.
0: Oke, salamnya buat... Ya.
2: Salamnya buat Abah Abi, Bu Dewi, Pak Bambang, Mas Bandi, Inang Opengyantik.
0: Sebentar, mohon maaf. Sebentar, saya mau tahan dulu sebentar. Ini tadi Bruri tiada maaf atau mengapa tiada maaf? Yang betul mana?
2: Tiada maaf.
0: Mengapa tiada yang maaf?
2: Di lagunya Yuni Syara dinyanyikan itu loh, Bang.
0: Itu judulnya mengapa tiada maaf?
2: Ya, mengapa tiada maaf.
0: Oh, baik. Silakan.
2: Mama Yu Buwati Ramli.
0: Satu lagi.
2: Tua.
0: Oke, siap. Itu dulu ya. Oke, makasih banyak. Selamat malam, Bung Kobar. Ditunggu lagi atensi-atensi Anda yang lain yang mau bergabung malam hari ini. Ada Mbak Rika Herlin. Lagunya Paramita Rusa di buku Harianku. Oke, coba saya cek dulu ya. Buku hariannya ada nggak nih? Kayaknya ada. Pernah diputar dulu ya. Kisah Buku Harianku judul lagunya. Kisah Buku Harianku, itu yang benar ya. 5345474 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Pak Bambang, selamat malam, Pak.
3: Malam. Hadiah ulang tahun Eswarno.
0: Hadiah ulang tahun. Sebentar. Jadi ini siapa, Pak?
3: Eswarno.
0: Waduh. Kok kayaknya enggak keluar nih, Pak? Yang lain, Pak?
3: Kalau itu ada ulang tahunnya.
0: Ini tahun berapa, Pak, ini, Pak? Waduh, jangan lama-lama, Pak, enggak keluar. Pak, yang berapa? Tahun 80-90-an gitu, Pak.
3: Oh, gitu.
0: Ini tahun berapa? Zaman piringan hitam. Besok, Pak, ini, Pak, edisi piringan hitam ini.
3: Apa besok, gede?
0: Nanti saya kasih tahu ya, saya belum cek.
3: Ini ada lagunya, Gita Malam.
0: Sama. Ya, wes. Oke, Gita Malam, Grace Simon ya.
3: Iya.
0: Siap. Salamnya buat siapa, Pak?
3: Tadi Bang Kobar. Kemudian, maunya ulang tahun ya, selamat ulang tahun.
0: Siapa, Pak, ulang tahun, Pak?
3: Ya, yang kelahiran 1 Juli sampai 31 Juli.
0: Sopo kuwi?
3: Ya, masuk-masuk.
0: Oh, bisa, urung wayah.
3: Iya, tetangga saya Pak Panta.
0: Urung wayah. Oh, Gita Malam atau selamat malam, Pak, ini Chris Simon, Pak, ini?
3: Gita Malam.
0: Gita Malam. Saya tidak punya, adanya Anna Matovani yang nyanyi.
3: Oh, Anna Matovani?
0: Iya, kalau Chris Simon, saya punyanya selamat malam. Kalau Anna Matovani yang Gita Malam.
3: Iya, gimana? Simon aja.
0: Chris Simon yang selamat malam.
3: Ya,
0: oh, kan? Siap, oke.
3: Terus siapa ya di yang biasa ngirimin saya, Pak Awi, Mas Asa, kemudian Pak Tua, Om Ayan Bikwin, Bu Sandra, Bu Dewi, Pak Idris.
0: Satu lagi.
3: Dan semuanya.
0: Siap. Oke, terima kasih Pak Bambang ya, sudah bergabung malam hari ini. Oke, yang ulang tahun bulan Juli banyak nih rupanya ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Pak Idris, Pak Idris, volume nih ya. Pak Idris, benging nih Pak Idris, sakit nih Pak, ayo Pak. Iya, kalau udah on air, radionya dikecilin Pak, volumenya. Ah, gitu loh Pak, ini bengong Pak, suaranya masih, saya dengar suara saya di radio Bapak ini.
4: Menghadapnya keliru ini.
0: Ah, menghadapnya. Oke, silakan Pak Idris.
4: Lagu dari Koni Maria Mama.
0: Gak punya Pak, Koni Maria Mama gak punya Pak, yang lain, yang umum-umum, itu tahun berapa itu?
4: 80.
0: Ya, gak punya Pak. Ya, yang betul. Hits Pak, yang hits aja yang di request ya.
4: Mungkin atas ya. Kasmaran lagi.
0: Saya cek dulu ya, ya Pak. Sama Titi Sandora ya ini. Tahun berapa Pak ini Pak? Lu
4: ketuaan.
0: Wow. Tadi Pak Bama nggak bisa kok, Bapak lebih ajil. Cuau lagi. Ayo Pak, ya, tahun 80-an gitu loh Pak, 90-an Pak. Oke. Oke.
4: Surat biru. Surat biru Pimesa.
0: Ada yang bisa. Pak, radionya Pak. Surat sampul biru atau surat biru? Pertanyaannya.
4: Surat biru.
0: Di sini yang saya punya surat sampul biru. Sampul surat biru. Kalau surat biru aja enggak ada, Pak.
4: Oh, ada sampulnya ya.
0: Ada sampulnya. Makanya saya tanya, yang benar yang mana? Ya, kalau ini
4: sampulnya itu sampul surat biru.
0: Ah, itu bisa. Kalau surat biru aja enggak punya saya. Oke, salamnya 5 orang.
4: Untuk semuanya saja maju masih ngantuk, Mas.
0: Ah, itu dia. Iya. Makasih
4: Maco ya.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Langsung talk chair ya. Terima kasih buat Pak Idris dari Pasuruan. Mario Ling-Ling. Kita dikuati bersama ya buat Ibu Siti Rumiah dari Tuban.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Albi Mesah dengan sampul surat biru ya, sudah kita putarkan malam hari ini. Semoga terhibur untuk Anda yang sudah request. Dan terima kasih sudah bersama kami hingga pukul 22:08 waktu Indonesia Barat. Saya Juadi Yuanda yang akan terus mengawal Anda hingga nanti pukul 23 ya, di program kesayangan kita bersama Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lagu-lagu sebetulnya yang saya putarkan malam hari ini bisa Indonesia, bisa juga mancanegara. Jadi Anda bisa pilih lagu Indonesia boleh ya, atau mancanegara. Tadi dua sesi ini saya mainkan lagu Indonesia ya, yang lagu mancanegaranya belum keluar sama sekali. Kecuali lagu saya sendiri tadi pembukaan. Baik, Anda masih saya temani malam hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Selamat malam buat Ibu Sri Suhartini yang sudah bergabung. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Foreigner, I want to know what love is. Nah, ini dia nih. Salamnya buat Mas Ali, kemudian Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Om Ayan, The Queen, Bu Mus, dan buat Mas Jo di Yuandanya, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu Sri Suhartini. Lagunya nanti saya akan coba hadirkan untuk Ibu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum, Mocu.
0: Assalamualaikum, Ibu Titi Damiati.
1: Lagunya Ebit.
0: Ebit.
1: Apakah ada bedanya?
0: Baik, salamnya buat... Halo.
1: Bisa ya, Mocu?
0: Salamnya buat siapa, Ibu?
1: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, Mama Yu, Bu Selvi, juga Pak Idris, Bu Dewi, juga Bang Kobar.
0: Satu lagi. Kaditi. Siap.
1: Terima kasih, Maju.
0: Sama-sama, Ibu.
1: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bu Istikaro.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Lagunya dari Jamal Mirdad, Mas. Baru 5 menit.
0: Oke, selamanya buat?
2: Salamnya buat Oma Yanti, Bu Mus, Bu Nana, Pak Idris, Bang Kobar, Pak Tua, Bunda Wira. Terus opone,
0: satu lagi.
2: Mas Ali dan semuanya
0: ya,
2: terkecuali.
0: Baik. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Ibu Nani. Halo Ibu Nani, apa kabar? Ibu Nani malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari Titi Puspa dengan judulnya Bing ya. Selanjutnya buat semua pendengar setia Perus Satu, buat Mas Junya semoga sehat-sehat, kantongnya juga sehat ya. Amin, amin. Itulah yang paling penting ya, kantongnya itu yang harus sehat ya. Terima kasih untuk Ibu Nani yang sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu untuk Ibu sekeluarga. Kemudian, oh sebentar, lagunya tadi Titik Puspa ya. Titik Puspa yang Bing, boleh saya siapkan dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Langsung malam. Passwordnya berbagi adalah Berbagi Rindu ya. Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
3: Putra Jaya di Aceh.
0: Oh, Bapak Putra Jaya di Aceh. Siap, silakan Pak Putra.
3: Iya, lagunya dari Kembar Group. Lagu Untukmu.
0: Lagu Untukmu. Siap. Iya. Salamnya buat siapa, Pak?
3: Salam buat Bu Sri Hasini, Pak Jelani di Mojokerto, tapi di Banyumani, dan Mas Joko di Semarang.
0: Ya.
3: Untuk Mas Jo, semoga sehat semua.
0: Terima kasih banyak.
3: Ya, Mas Jo, aku nanya ini.
0: Boleh, Pak.
3: Lagu Ling Ling Ling itu apa sih nanya ini, Mas?
0: Ling Ling tadi itu Mario, Pak.
3: Mario.
0: Betul. Ya. Sama-sama Pak Sugeng Dalu juga buat Pak Putra dari Aceh ya. Baik pendengar, tetap bersama kami dulu ya di 99,2 Pro 1. Saya akan hold dulu sebentar untuk atensinya. Kita akan dengarkan satu lagu dari Foreigner, I Want to Know What Love Is.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

0: Oke, baik, dari Jamal Mirdad baru 5 menit ya, sudah kita nikmati bersama. Selamat malam saja untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita masih ada waktu sampai pukul 23, sekarang sudah 22 lewat 35 menit ya, artinya sekitar 25 menit lagi kita bersama. Apa kabar buat Pak Kennedy dari Palembang? Apa kabar Pak Kennedy, sehat ya? Minta diputarkan lagu September Ceria dari Vina Panduwinata. Salamnya untuk Mama Ira, kemudian Ibu Dewi, Bu Nana, Bu Siti Pasuruan. Selamat mendengarkan lagu ini. Buat Mas Juwadi Yuwanda, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan berbahagia. Baik, terima kasih Pak Kennedy ya dari Palembang. Pak, terima kasih sudah bergabung, sudah mengirimkan atensinya malam hari ini. Nanti saya insya Allah akan coba putarkan lagunya dari Vina Panduwinata tahun 1983 kalau tidak salah ini ya. Baik, terima kasih. Kemudian juga halo selamat malam untuk Ibu Nur Fadila. Requestnya masih ada waktu dari Utalikumahua. Salamnya buat Ibu Dewi, Bu Sri Hartini, Bu Nani, Pak Mulyono, Pak Idris dan semuanya saja. Salam sehat selalu buat Mas Jul, terima kasih. Sama-sama Ibu Nur Fadilah ya, betul. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian saya ingin coba terima atensinya dulu ini yang sudah bergabung malam hari ini, ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Halo, Pak Mul.
1: Pada Sarja, ini rindu.
0: Siap.
1: Oke, salam yang bersama mengirimi Pak Mulyono, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Titi Damyanti, Bu Wati Ramli, Bu Yani Jaya, Bu Dian, Pak Idris,
0: satu
1: Pak
0: lagi.
1: Sandi, Atta Awi,
0: satu lagi.
1: Dan semuanya tanpa
0: terkecuali.
1: Ibu Situ untuk Bang Kopar, selamat malam. Untuk Kak Jul, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Mul ya dari Surabaya sudah bergabung malam hari ini. Oke, sehat selalu untuk Pak Mul, di belakang Pak Mul. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Abawi.
2: Malam juga Mas Jo.
0: Silakan.
2: Katakanlah.
0: Lagunya siapa itu?
2: Mus Mujono. Salamnya buat Pak Bambang, Tulang Kobar, Pak Lukiawan, Pak Setiawan Mujari.
0: Satu lagi Pak.
2: Bamul. Buat
0: Maju, matur nuwun. Sami-sami, yeah, terima kasih. Kemudian saya mau sapa dulu nih, ada yang sudah bergabung malam hari ini. Ibu Nur Fadila sudah, kemudian siapa lagi yang sudah bergabung ya? Oke, masih segitu dulu. Bu Nani sudah, Pak Kennedy juga sudah, Bu Sri Suharti sudah. Baik, langsung saja saya mainkan lagunya kali ini. Ada Vina Panduwinata dengan September Ceria. Tetap bersama kami, pendengar setia Ruang Rindu dimanapun saja Anda berada. Saya Juwadi Yuwanda, akan terus kawal Anda hingga nanti kebersamaan kita pukul 23.

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Pri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya.
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih.
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.
2: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan untuk pertandingan malam atau dini hari nanti, di mana akan bertanding ini Sabtu 11 Juli 2026, yang mana akan ada pemenang nanti Amerika Serikat versus Belgia, dan juga ada pemenang Spanyol versus Portugal. Nanti akan bertanding begitu ya, Belgia versus Spanyol, pendengar. Pukul 2 dini hari nanti. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.